0: berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata,

0: ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
5: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi

0: informasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama bukan main.
1: Ade mau bintang di dada.
0: Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang.
2: Buka pintunya. Cepat, Jemal. Buka.
3: Ade kena.
4: Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.

Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan Anda ya, apalagi di tengah cuaca seperti saat ini. Udara yang bikin kita jadi pada tidak sehat, waspada dengan ada beberapa juga yang harus diwaspadai, yakni gejala-gejala TBC. Nah, pendengar, tuberkulosis atau TBC tidak selalu langsung menunjukkan gejala yang terasa berat sejak awal. Beberapa keluhan seperti mudah lelah, tidak nafsu makan, berkeringat pada malam hari, atau berat badan turun, justru ini bisa dianggap sebagai efek kurang tidur, kelelahan, atau perubahan pola hidup ya pendengar ya. Indonesia sendiri masih menghadapi beban TBC yang besar sehingga upaya menemukan kasus secara lebih dini terus dilakukan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia menyumbang sekitar 10% dari perkiraan kasus TBC dunia pada 2024 dan menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar kedua setelah India. Nah, salah satu upaya penemuan kasus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan gratis terintegrasi TBC di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pada hari Selasa 29 September 2029, pemeriksaan tersebut menyasar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan masyarakat dengan pasien TBC di lingkungan tersebut, sehingga kasus yang belum terdeteksi dapat ditemukan dan segera ditangani. Nah, pendengar, TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang paling sering menyerang paru-paru. Namun, bakteri tersebut juga dapat menyerang organ lain sehingga gejala yang muncul dapat berbeda tergantung bagian tubuh yang terkena. Nah, Kementerian Kesehatan menyebutkan batuk terus-menerus sebagai salah satu gejala utama TBC. Ya, dan selain batuk terdapat juga sejumlah gejala lain yang terdapat terkadang dianggap sebagai keluhan kesehatan biasa. Jika muncul bersamaan, terlebih pada orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, gejala tersebut perlu menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan berikut beberapa gejala TBC yang sering dikira keluhan biasa. Nafsu makan menurun, berat badan menurun tanpa sebab, berkeringat pada malam hari, kemudian mudah lelah atau lemas, demam atau meriang yang berulang, sesak nafas atau nyeri dada, kemudian dahak bercampur darah ya. Nah, pada kasus TBC, infeksi yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan kondisi tersebut menyebabkan batuk disertai dahak bercampur darah atau batuk darah. Namun, batuk darah tidak hanya disebabkan oleh TBC sehingga pemeriksaan medis tetap diperlukan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Sayang, handphone kamu mana?
6: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
5: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
6: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
5: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
6: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
5: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
6: Apa itu?
5: Tuh kan, meledak.
6: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
5: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya, kalikan semua nol, gimana ya, sih?
6: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
5: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pendengar, membeli sepatu lari tidak cukup hanya melihat model dan harga. Bagi pelari, sepatu menjadi salah satu perlengkapan penting karena kaki menerima tekanan berulang selama berlari. Karena itu pendengar, penggunaan sepatu dengan kualitas yang tidak terjamin, termasuk sepatu KW, perlu diperhatikan. Sepatu KW ini merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebutkan produk tiruan yang dibuat menyerupai produk bermerek. Kualitasnya bisa sangat beragam. Ada yang cukup nyaman digunakan, tapi ada pula yang memiliki material, bantalan, dan konstruksi yang kurang sesuai untuk aktivitas lari. Lalu apa saja resiko yang perlu diperhatikan? Bantalan tidak optimal. Ini adalah material yang kurang berkualitas atau cepat berubah bentuk, dapat membuat kaki kurang nyaman saat menerima benturan berulang. Kalau kaki dan kaki jadi kurang stabil, ya. Ini struktur sepatu yang dirancang dengan baik dapat mempengaruhi. Ya, struktur sepatu yang tidak baik dapat mempengaruhi kestabilan kaki ketika berlari, terutama saat berbelok atau melewati permukaan yang tidak rata. Soal sepatu aus, daya cengkeram yang berkurang dapat membuat sepatu lebih mudah tergelincir, khususnya ketika digunakan di permukaan yang licin atau basah. Kemudian muncul lecet dan nyeri. Nah, kenapa kaki Anda jadi muncul lecet dan nyeri? Ini karena bentuk sepatu yang kurang sesuai dengan kaki dapat menimbulkan gesekan, kemudian lecet hingga rasa sakit pada bagian kaki tertentu. Namun perlu dipahami bahwa sepatu KW tidak otomatis menyebabkan cedera. Resiko lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas sepatu, kesesuaian ukuran, kondisi sol dan bantalan, jenis aktivitas serta kondisi tubuh pelari. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, resiko lari menggunakan sepatu KW. Jangan anggap sepele.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Sebenarnya bentuknya kecil, tapi ikan teri menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Ikan yang mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau ini bisa menjadi salah satu pilihan lauk untuk melengkapi menu makan anak. Ikan teri dikenal mengandung protein, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam pola makan seimbang. Nah, jika diolah dengan cara yang tepat dan disajikan sesuai kebutuhan anak, ikan teri dapat menjadi bagian dari menu harian yang lezat sekaligus bergizi. Nah, pendengar, lantas apa saja manfaat ikan teri untuk anak dan bagaimana cara menyajikannya agar lebih menarik? Pertama, yakni manfaat utama dari ikan teri nasi atau teri basah, teri nasi basah atau ikan teri. Mendukung pertumbuhan tulang dapat mendukung pertumbuhan tulang karena tingginya kalsium dan vitamin D dari bagian kepala serta tulang ikan yang dikonsumsi. Utuh memperkuat gigi dan tulang. Yang kedua, dapat meningkatkan kecerdasan anak ya. Mengandung asam lemak omega 3 terutama DHA dan EPA yang mengoptimalkan fungsi kognitif dan daya ingat anak. Yang ketiga, dapat mencegah anemia. Kaya akan zat besi ya pendengar, karena dapat membantu pembentukan sel darah merah dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Dapat mendukung jaringan tubuh karena memiliki kandungan protein hewani tinggi yang mudah dicerna untuk membentuk sel otot dan daya tahan tubuh. Lebih aman dan dari merkuri nih pendengar ya informasinya. Karena ikan berukuran kecil ini pemakan plankton memiliki resiko kontaminasi merkuri yang sangat rendah dibandingkan ikan laut berukuran besar. Tips penyajiannya untuk anak adalah pilih teri nasi dalam kondisi segar atau basah, bukan teri asin kering ya, atau kadar natrium garamnya aman, agar kadar natrium garamnya aman bagi ginjal anak. Cuci bersih dan masak hingga benar-benar matang sebelum dihaluskan atau dicampur ke dalam menu makan anak harian. Nah, ikan teri bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk melengkapi kebutuhan nutrisi anak dengan pengolahan yang tepat dan menu yang beragam. Jadi pendengar, ikan teri dapat disajikan menjadi hidangan lezat yang disukai sekecil. Hadirkan menu bergizi dari bahan pangan lokal di meja makan keluarga.

kamu kalau gurita punya 3 jantung? 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang supaya gurita bisa bernapas di dalam air. Sedangkan 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuhnya. Yang lebih unik lagi, saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke tubuh justru berhenti bekerja. Itulah sebabnya gurita sebenarnya lebih suka merayap di dasar laut daripada berenang. Selain punya 3 jantung, darah gurita juga berwarna biru karena mengandung zat tembaga yang membantu mereka bertahan hidup di laut yang dingin. Luar biasa ya, makhluk laut yang satu ini. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata punya sistem tubuh yang sangat unik.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Lucy Arebo menemani Anda. Selamat beraktivitas ya. Kita sudah di pukul 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini pilihan saya dari Malik and the Essentials, Luluh, menemani kita sampai dengan saat ini. Dan saya Lucy Arebo akan menemani Anda sampai di pukul 11 siang nanti.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Calon Gadis yang hari ini saya menyapa keluarga-keluarga yang lagi mendengarkan. Tak lupa yang jauh di mata, dekat di hati. Bisa dengerin ya RRI di mana saja melalui rri.co.id. Tapi spesial siang hari ini saya langsung menuju ke Macan Tutul Dok 5 Atas Jayapura, Papua. Lagi dengerin nih. Ya, makasih ya. Selamat siang aja buat Gina, Kak Gina Ansanai, emaknya ya, Ibu Ros Ansanai yang cantik, dan juga Salva dan semuanya yang lagi mendengarkan di siang hari ini. Terima kasih jauh-jauh didengerin ya, langsung di rri.co.id. Nah, pendengar, Anda juga pendengar, walaupun membaca berita, Anda juga bisa langsung mendengarkan berita-berita atau lagu-lagu juga melalui RRI Digital dan streaming melalui rri.co.id. Kalau masih kurang puas lagi, silakan mendownload RRI Digitalnya ya. Sudah pukul 10:40 menit waktu Indonesia Timur, saya Lucy Arebo masih menemani Anda sampai di pukul 11 siang nanti.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pernah tidak kamu lagi duduk sama teman, tapi yang jadi sasaran nyamuk cuma kamu? Ternyata, nyamuk tidak memilih korbannya secara acak. Mereka lebih tertarik pada orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida saat bernapas, memiliki suhu tubuh yang lebih hangat, atau menghasilkan senyawa tertentu melalui keringat dan kulit. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah tertentu bisa lebih menarik bagi nyamuk dibandingkan yang lain. Jadi, kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk, bukan berarti darahmu lebih manis ya.

0: Mendengar saat jam kerja mulai berakhir, laptop sudah ditutup dan perjalanan pulang sudah dimulai. Namun bagi sebagian orang, pekerjaan ternyata tidak berhenti ketika meninggalkan kantor. Pikiran masih memutar kembali percakapan dengan atasan, pekerjaan yang belum selesai, pesan yang belum dibalas, hingga kekhawatiran tentang tugas esok hari. Secara fisik sudah pulang, tapi secara mental masih berada di tempat kerja. Apakah itu Anda? Apakah itu saya? Yes, of course. Pastinya begitu ya. Nah, kondisi ini pendengar sering berkaitan dengan kesulitan melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan. Setelah menjalani aktivitas yang membutuhkan perhatian sepanjang hari, otak membutuhkan waktu untuk beralih dari mode kerja menuju waktu istirahat. Masalahnya, kebiasaan terus memeriksa notifikasi pekerjaan atau memikirkan tugas yang sebelum tidur dapat membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur. Akibatnya, waktu yang harusnya digunakan untuk beristirahat tidak sepenuhnya terasa sebagai waktu istirahat. Bagi generasi yang terbiasa dengan komunikasi digital, pesan pekerjaan dapat muncul kapan saja. Tidak sedikit pula yang merasa harus selalu responsif agar dianggap bertanggung jawab. Padahal memiliki batas setelah jam kerja bukan berarti tidak peduli terhadap pekerjaan. Beristirahat juga merupakan bagian dari menjaga kemampuan untuk bekerja dengan baik. Nah, salah satu cara sederhana adalah membuat ritual kecil setelah pulang. Setelah mandi, mengganti pakaian, berjalan sebentar, menikmati makan malam tanpa membuka pesan pekerjaan, atau melakukan aktivitas yang benar-benar berbeda dari rutinitas kantor. Nah, untuk Anda yang berkeluarga tentunya jangan buka handphone dulu. Sisihkan waktu sepenuhnya fokus pada keluarga, terutama pada anak-anak ya, balita. Itu juga harus ditemui karena mereka juga merindukan kehadiran Anda. Nah, pendengar, pada akhirnya pulang bukan hanya soal meninggalkan gedung kantor. Ada saatnya Anda, saya, kita perlu memberikan kesempatan pada pikiran untuk ikut pulang. Berhenti sejenak dari tuntutan pekerjaan dan kembali menikmati hidup di luar jam kerja. Bagaimana menurut Anda?
1: Fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

0: Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Dewobox, selamat siang pendengar. Siang hari ini informasi-informasi terkini kami hadirkan untuk Anda ya. Di awal bulan Oktober 2026, tepatnya di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ya. Dan kita akan berbicara terkait juga dengan beragam kondisi yang terjadi di akhir-akhir ini, terutama dari segi gaya hidup ya, gaya hidup atau lifestyle ya, seperti apa ini informasinya kami hadirkan untuk Anda. Dan apalagi sekarang ini lagi sementara banyak yang berbicara tadi sejak semalam. Kalau ada yang memonitor siaran saya pasti menginformasikan ada beberapa hal terkait dengan situasi dan kondisi kesehatan yang sekarang ini sedang dialami oleh banyak masyarakat ya. Dan ini jadi perbincangan hangat tadi sosial media. Salah satunya adalah terkait dengan penyebaran virus influenza A yang mirip dengan COVID ya. Terus kemudian juga tapi banyak pakar kesehatan juga memprediksi sakitnya lebih sakit.

Dengan dehidrasi itu juga bisa mengakibatkan tubuh kita cepat drop ya. Dan salah satunya juga nih kelelahan akut. Jadi dirasa kalau Anda merasa memang benar-benar capek, karena yang tahu kekuatan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau dirasa capek terus kemudian dirasa memang sudah tidak mampu begitu ya, lebih baik Anda memutuskan untuk beristirahat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pendengar, di siang hari ini ada di seputar lifestyle kita lebih banyak pada soal kesehatan ya. Tren olahraga nih semakin berkembang, tidak sekedar sebagai rutinitas ya untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga kesehatan tubuh ya, tapi sudah bergeser ya menjadi gaya hidup yang semakin kompetitif. Dari ajang maraton hingga latihan fisik harian, banyak orang terdorong untuk terus melampaui batas demi mencapai pencapaian yang terbaik gitu ya. Dan seorang training director ya, Edi Supartono, menekankan tujuan utama dari berolahraga sebetulnya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, bukan sekedar memburu aktivitas fisik semata atau tampilan begitu ya. Nah, keberadaan teknologi pemantau kesehatan pada perangkat pintar ini sekarang juga jadi dibutuhkan ya, khususnya untuk sistem manajemen kesehatan ya. Perangkat pintar itu biasanya tuh mulai dari smartwatch ya, yang dimana kalau kita menggunakan smartwatch itu bisa melihat ya berapa jarak tempuh yang kita lakukan ya pada saat melakukan running ataupun juga walking begitu ya, atau misalnya jalan santai kita lari gitu, itu akan terpantau di situ sudah berapa kilometer. Terus kemudian bagaimana dengan detak jantung Anda misalnya ya, membantu mempersiapkan kita juga untuk melakukan olahraga. Jadi akan diberitahu juga ya apakah secara fisik di hari ini sudah siap atau berolahraga atau tidak. Kemudian pada saat melakukan olahraga tidak hanya sekedar mendeteksi kualitas dari olahraga, tapi juga memberikan analisis ya, misalnya tentang fisik ya, apakah sudah kelebihan kemampuan atau masih ada kekurangannya gitu. Terus bagaimana dengan detak jantung, kadar darah ya, tensi dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa membantu, sangat membantu kita. Biasanya itu juga akan diberitahukan untuk tidak berolahraga yang berat ya, apalagi jangan dipaksakan ya untuk mengikuti para profesional yang sudah terbiasa lari gitu ya. Jalan saja biasa, lari juga biasa. Kalau misalnya sudah capek ya berhenti, jangan dipaksakan ya. Karena kadang-kadang tuh kita suka memaksakan tanpa melihat ya usia, terus kemudian juga kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Jadi sebetulnya tampilan ya, segala sesuatu yang canggih secara teknologi, misalnya smartwatch ya, ataupun juga dari smartphone kita, itu cukup membantu untuk bisa memantau bagaimana aktivitas olahraga kita sebenarnya gitu ya. Oke, pendengar di siang hari ini ya, apa kabar buat Anda yang lagi sementara bergabung ya, atau juga yang sudah setia sejak pagi tadi bersama dengan Kakak Lucy ya. Dan juga siang hari ini tepatnya di tanggal 1, wah pasti banyak yang sudah mulai nih ya, senyum-senyum. Kenapa? Karena mbankingnya sudah mulai ting-tang-ting-tung bunyi ya. Nah, jadi kalau gitu mesti di-prepare dulu kira-kira apa yang penting ya, yang harus dilakukan. Jadi yang pasti diangkat buat tabungan, jangan lupa juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Terutama kalau misalnya Anda punya cicilan, jangan lupa untuk dibayar.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya selega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua dalam Obrolan Budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, ya baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, Obrolan Budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egad Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egad Kairos. Egad Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke, tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti Kakak Angsri di Rumah Baca Egad Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini, dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egad Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egad. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja? Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke, ya. Itu yang menjadi dasar utama ya sehingga iya. Rumah Baca Adat Egad. Ini. Iya. Oke, ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri? Ada maksudnya di sana, apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm. tradisi yang ada di Papua itu yeah. melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egad untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak okay. mengetahui itu.
0: Ibu Anda teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya, atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm. boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam. Di sana siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum. siapa saja mau membaca, mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
0: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum begitu?
1: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
0: Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau?
1: Iya.
0: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya?
1: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
0: Oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke. Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos.
0: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya?
2: Iya.
0: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana?
2: Iya, kita bikin biasanya tuh berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
0: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix sih, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca ya.
2: Oke,
0: seperti apa mereka antusias, selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku ya, seperti apa mereka? Atau
2: mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke Rumah Baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu, bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di Rumah Baca juga kami membantu, jadi mereka sangat senang walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
0: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana, paling lama tidak sampai dengan bulan mungkin, karena kita di sana satu minggu tuh dua kali kita, kita ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam dua minggu atau tiga minggu begitu mereka sudah bisa.
0: Sudah bisa membaca tuh ya. Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
0: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini?
2: Ya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
0: Sabtu dan Minggu. Ya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan.

0: Tiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng, judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih.

Aku kagum padamu, bulumu indah, kakimu lindung.

aku terpesona. Jangan pergi.

0: adalah nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya, masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya, tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya?
2: Dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya, karena dengan berjalannya waktu sekarang ini, sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget, dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu. Tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Di situlah ada buku tentang budaya itu.
1: Oke. Paling banyak

0: pelaku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
1: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
0: Moi ya, daerah iya. Suku asli di kota Sorong ini ya.
1: Iya.
0: Oke, tanah Malamo ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa ya?
1: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di Rumah Baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari Forum TBM sendiri.
0: Forum TBM, iya. Apa itu?
1: Forum Taman Baca Masyarakat.
0: Taman Baca Masyarakat.
1: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
0: Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak ya, pasti.
1: Iya, pasti.
0: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
1: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah, rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi itu, jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman karena kendaraan yang bising di situ, ada perempatan.
0: Iya.
1: Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. Dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
0: Oke. Tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Yang TK kan gak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, itu gak mungkin ya, atau kelas 5. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku kesukaan.
1: Benar
0: gitu ya.
1: Sekali, hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu.
0: Sudah tahu ya.
1: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk, sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi, seperti itu. Begitu antusiasnya anak-anak, semangatnya dengan membaca. Jadi
0: Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu. Nung bilang, Bagaimana ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah, buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih?
1: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak bahwa gadget itu kalau waktunya habis dengan gadget, apa untungnya? Begitu, kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak. Apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar, apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, itu hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar ya. Kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak karena
0: tidak boleh main gadget, nggak bisa juga gitu ya.
1: Iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah jam. Baca. Mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah. Jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau nasihat seperti
0: atau
1: itu.
0: Ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak, selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu-gitu, atau seperti apa Bu Beatrix?
2: Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas, cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang, HP-nya itu disimpan dulu.
0: Simpan
2: dulu. Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai boleh pegang HP.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu?
1: Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu, kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial
0: media sosial kami,
1: rumah baca EGAT, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak. Ya, itu yang selama ini kami pakai masih sebatas itu.
0: Ya. Okay.
1: Jadi selama ini kami pakai seperti itu. Tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
0: Iya. Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbendaharaan buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke?
1: Iya, ke Rumah Baca EGAT Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
0: Oke. Iya. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih Bu Beatrix?
2: Ya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
0: Cerita rakyat Papua.
2: Iya, dan uh-huh. suka main dongeng, ada yang suka menggambar. Ya, jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin uh-huh. menggambar.
3: Oke. Okay.
2: Ya, yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu. Uh-huh. Ya.
0: Uh-huh. Oke. Okay. Buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita.
2: Ya, buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua okay. dibanding dengan buku yang lain. Karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru dan gampang dimengerti begitu.
0: Gampang dimengerti ya. Oke, okay. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri yang ada di luar sana, mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik Ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
1: Ya, di situ kita juga apa namanya ada apa ya, selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan PKN,
0: ya.
1: PKN di rumah baca, ada yang praktek PKL ya. Di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya cinta budaya.
0: Okay. Ya. Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya.
1: Iya.
0: Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kenal mana, kita masih membenarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
4: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut. kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
3: Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Angel, saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah. Hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana, karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, "Oh, rupanya aku sudah tua. Aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang." Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya.
0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat.
1: Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini, dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, untuk mempertahankan itu, yeah, sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka.
0: Okay.
1: Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
0: Mm-hmm. Bu Beatrix, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan, asap jam itu dulu, semua yang buka yang ini, begitu kah? Atau...
1: Iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan.
0: Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu
1: rebutan,
0: ya.
1: Rebutan, mereka rebutan.
2: Mereka sampai berkelahi maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini. Yang satu bilang, tidak, saya maunya yang gitu.
1: Saya tadi yang ngambil, iya. Saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil? Saya yang dapat duluan. Karena,
0: ya, gitu. Oke, lain ya. Tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya.
1: Iya.
0: Ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya? Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini.
1: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua. Rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Iya, bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
0: Peran pemerintah sudah ada di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Jadi yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami juga sudah mengisi SIM data layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah.
0: Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah? Ibu Beatrix, Bu An.
1: Ya, harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan. Karena rumah baca yang ada di Sorong ini, kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
0: Buta aksara.
1: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji. Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca.
0: Iya,
1: mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang diperan.
0: Mendasar,
1: okay. Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong, kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu dengan pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan dan lebih khusus membaca itu.
0: Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar?
1: Gimana?
0: Gimana? Ibu guru?
2: Silakan. Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar.
0: Dukung ya?
2: Iya, sangat mendukung.
0: Oke.
2: Karena itu ada salah satu, itulah salah satu kegiatan yang sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
0: Oke. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari Rumah Baca Adat Egat ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita, atau seperti apa ini?
2: Buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke Rumah Baca Egat Kairos, lebih tepatnya di Jalan Tanjung Dofior, di belakang kampus Unamin.
1: Kalau saya, datanglah ke Rumah Baca Egat Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai, cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua. Kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini. Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar, dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Di sana kami juga punya psikolog untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus. Ya, misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih, atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada hal ini mempengaruhi dia. Kami di Rumah Baca siap, kami punya tenaga psikolog untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi.
0: Konsultasi ya.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix. Waktunya telah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk keberadaan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Yuda.
0: Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya. Dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka dan mereka bisa baca tentunya. Iya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu. Coba, kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya kah itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya, Ratu. Kita harus bagaimana ini, Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang ratu. Siap laksanakan ratu. Esokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri, Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.

0: Nak, mau sampai kapan kamu begini? Sudah berhari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, no coach will be not happy. If I go, we are happy. If I go, we are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali.
4: And he's playing here. Yeah. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asalam.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nation League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nation League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League.
4: Mr. Simon has two challenges.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
6: I think serving was really good.
7: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
5: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
7: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
5: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam memang

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita

0: lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insyaallah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Orang Indonesia.
1: Iya, selamat siang pendengar. Terang Indonesia hadir untuk Anda di 0812-3868-8703. Siang hari ini buat Anda yang mau request lagu, boleh silahkan. Ada Project Pop, Pacaran Atau Enggak, ada band Oh, kemudian Delon, Terbalik, Dewi Sandra, Bukan Salah Diriku, Cindy Bernadette, Berpesta, Flow Dengan Aku Hanya Ingin Denganmu, Dirli, Tak Ingin Dilupakan, Buah Hati dari Isan, Kugadaikan Cintaku, Glenn Fredly featuring Ras Muhammad, ada Mencari Cinta dari Gia featuring Neo. Silakan di 0812-3868-8703, khususnya bagi Anda yang ingin bergabung ataupun juga mau request lagu di siang hari ini di Torang Indonesia. Satu lagu dari Project Pop saya hadirkan untuk Anda.
2: 5 bulan

Iya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di 0812-3868-8703. Kami informasikan untuk Anda ya. Silahkan yang mau apa namanya, yang mau request lagu boleh ya di 0812-3868-8703 siang hari ini. Selamat

0: bulan selalu.
1: Oh iya.
2: Kilas berita.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ya sebentar Pak. Mau kirim salam buat siapa aja Pak?
0: Bu Nyairi, seorang bestua, selamat siang selalu.
1: Iya Pak.
0: Selamat istirahat. Ibu Hartini, Bunda Ima, Bu Neman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Salah Puja, Ibu Ana, Ibu Masari, Ibu Bidan, ada Jinda di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Ida Sultan juga, ada Natalia, semuanya tempat kerja kembar. Terima kasih.
1: Mau request lagu apa Pak? Pak Nasrun mau request lagu apa? Halo Pak Nasrun? Waduh tadi saya gak dengar Pak Nasrun mau request lagu apa kira-kira nih ya. Iya, Bu Hartini selamat siang.
3: Selamat siang orang Indonesia
1: Mbak. Selamat Nani. Siang, siang silakan.
3: Saya juga tadi belum dengar lagunya Mbak Nani.
1: Oh iya, ini ada lagunya Delon, Terbalik, Dewi Sandra, Bukan Salah Diriku, Cindy Bernadette, Berpesta, Flow dengan Aku Hanya Ingin Denganmu, Dirli, Tak Ingin Dilupakan, Isan, Buah Hati.
3: Oh Dirli sedang.
1: Ah Dirli.
3: Dirli sedang.
1: Oke siap ya. Silakan Ibu
3: Armi, Mama Du, Mama Ida, Mama Monica, Bu Ana, mudah-mudahan cepat sembuh. Pendeta Nanuru, Bu Pak Rita, Bu Tandui, Bu Kael, Bu Dana Latihan, Bu Afika, Bu Arida, Pak Nasrun, Pak Wiki, Pak Oti, Pak Wute, Pak Niko, Pak Deki, Pak Jeffrey, Pak Keri, Pak Luhu, Pak Jumadi, terus buat Pak Leman, Pak Andi, Pak Andi, Pak Mbak Ida di Anawan, Pak Mbak. Pokoknya pendengar setia RRI Patu semua, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
1: Baik. Noni,
3: terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih Ibuku. Amin.
3: Terima kasih. Ya,
1: selamat Dewobo. Siang, Dewobok. Terima kasih Bu Artini ya. Oke, baik silahkan langsung saja saya putarkan lagu yang direquest sama Bu Artini dari Dirli ya. Mudah-mudahan Pak Nasrun juga bisa terhibur ya. Tadi saya nggak dengar Pak Nasrun request lagu apa ini ya. Pokoknya terima kasih buat Pak Nasrun.

tak ingin dilupakan. Semoga terhibur ketika lagi istirahat makan siang Bu Hartini bersama dengan keluarga, Pak Nasrun bersama keluarga. Dan juga masih ada Gia featuring Neo dengan Mencari Cinta, Glenn Fredly Kugadaikan Cintaku featuring Ras Muhammad. Ada Isan dengan Buah Hati, kemudian Aku Hanya Ingin Denganmu dari Flow, Berpesta Cindy Bernadette, kemudian Dewi Sandra, Bukan Salah Diriku, Delon Terbalik ya. Ibu Ana, semoga cepat sembuh ya. Terus juga buat Pak Jerry, Pak Deki, buat Pak siapa nih, Pak Jumadi, Pak Otis juga, Pak Jeffrey Horisa, apa kabar ya? Ibu Farida, Bunda Natalia, Bunda Els, terus juga buat Nona Vika, Pak Willy, Pak Widi yang ada di Tokyo juga, selamat siang ya. Dan juga untuk Puja, apa kabar? Puja di mana ini? Mudah-mudahan juga lagi monitor siang hari ini ya, yang ada di tempat kerja ya, yang ada di Bintu nih sana, Pak Andi Yudhistira, apa kabar? Buat Bidan Luis juga selamat siang. Baik, masih ada Delon, Dewi Sandra, Cindy Bernadette, Flo, Ihsan, Grand Flatley, kemudian juga ada Gia featuring Neo di 08-12-38-68-8703 siang hari ini. Saya hadirkan ada Delon dengan Terbalik.

Iya, pendengar, masih ada Cindy Bernadette dengan Berpesta. Flow Aku Hanya Ingin Denganmu, Ihsan Buah Hati, Glenn Fredly Kugadaikan Cintaku, Mencari Cinta dari Gia featuring Neo. Ini tadi kita baru dengarkan Dewi Sandra tadi ya lagunya. Jadi Dewi Sandra dengan judul Bukan Salah Diriku. Tadi juga ada Delon Terbalik, ada Ben O, kemudian Project Pop dengan Pacaran Atau Enggak ya. Terus juga ada Dirly tadi sudah diputar dengan Tak Ingin Dilupakan. Silahkan di 0812-3868-8703 siang hari ini masih bisa Anda request lagu karena waktu kita di Torang Indonesia sampai dengan pukul 14 lebih 15 menit.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, sampai di sini dulu saya hadirkan untuk Anda Torang Indonesia. Karena sesaat lagi di pukul 14 lebih 15 menit akan ada kondang kontak dangdut. Di radio.

love you. 0812-3868-8703 siang hari ini. Silahkan yang mau request lagu di kondang, kontak dangdut, langsung saja bergabung di line WhatsApp kami di 0812-3868-8703. Ada Amris Arifin, Erni AB, Madu, Latifkan, Izinkan Aku Mencintaimu, Denok Renita, Goyang Dangdut, Cita-Citata, Meriang, Don't Worry Be Happy dari Erik Dharma, Eko Bermando dengan Reka, Haji Ona Sutra, Titip Cintaku, Imeime dengan Gua Mah Gitu Orangnya ya. Terus Uci Sucita dengan Dibuang Sayang, Demojang dengan I Love You. Kita dengarkan saja dulu dari Demojang.

0: love you. Okay, Amris Arifin Erni AB dengan Madu. Kemudian ada Latif Khan, izinkan aku mencintaimu. Goyang Dangdut dari Denok Renita. Cita-cita tak meriang, don't worry be happy dari Erik Dharma. Eko Bermano Reka, Haji Ona Sutra, titip cintaku. Gua mah gitu orangnya dari Imeme. Kemudian juga ada Uci Sucita dengan dibuang sayang. 0812-3868-8703. Kondang kontak dangdut siang hari ini ya. Apa kabar buat Anda? Ini cuaca yang ada di Sorong juga lumayan ya, berkabut dan juga berasap. Untuk di sini juga terlihat sekali perbedaannya di hari-hari biasa. Tapi untuk di wilayah Kilo itu paling, menurut teman-teman ya, itu paling parah juga. Dan juga kemarin sampai Science School juga memulangkan siswa-siswinya lebih awal ya, itu dikarenakan kabut karena asap tebal, bahkan juga disertai dengan bau yang cukup menyengat. Bu Farida, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Kondang. Silakan Ibu.
1: Kondang, kentak dangdut, apa kabarnya di siang hari ini?
0: Kabar baik, Ibu.
1: Amin. Cuaca panas ya?
0: Di sini sih kabut, Bu, karena berasap ya, karena efek karhutla kita juga kena di sini.
1: Oh, iya. Ya, tapi kita tetap bersyukur ya.
0: Amin.
1: Menunggu kapan saja, mudah-mudahan cepat turun hujan ya.
0: Iya, belum hujan-hujan ya. Nih di Sorong nih, Bu. Bu Farida, di sana gimana?
1: Oh, sama. Kalau di Kota Palu sudah hujan, ada beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah. Tapi kalau di tempatnya Bu Farida, belum turun hujan. Tapi kalau tetangga-tetangga, kampung-kampung tetangga itu pada hujan.
0: Oh,
1: kami
0: iya.
1: Belum ya, padahal jaraknya itu cuma 5 kiloan, 10
0: deket,
1: kiloan hujan.
0: Iya.
1: Iya, mungkin hujan lokal.
0: Betul,
1: kayaknya.
0: Di sini belum hujan.
1: Iya.
0: Sama kita.
1: Sama di sini juga.
0: Iya. Silakan Ibu.
1: Itu tadi lagunya ya. Dibuang sayang.
0: Dibuang sayang Uci Sucita. Oke, siap Ibu.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, itu lagu itu. Oke. Salam-salamnya ada Ibu Ana, ada Bu Hartini, Mama Indah, Oma Cio, ada Mama Do, Bu Rete Parete, Ibu Bidan Luis, juga dari Jakarta, Pak Andi di Batam, Ayu di Masohi, Purnama Sari, ada Sari, ada Mbak Rani juga, ada Bunda El, Ibu Anggraini, Bunda Starlita, ada Pak Benijo, Pak Widi di Tokyo, Pak Nasrun, terus ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam ya, Pak Junaidi, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry ya, untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Oh, lupa tadi ada Bang Luhut sama Putra Tenga ya, semoga sehat selalu. Sama siapa di studio?
0: Iya, sama ini ada Mas Ridwan, teman saya di sini.
1: Oh iya, operatornya ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang Bu Farida. Terima kasih banyak. Bu Farida, request lagunya Dibuang Sayang Uci Sucita. Salam satu langit kita nih ya. Sama-sama belum turun hujan. Di belakang Bu Farida, silahkan. Masih di 324222 dan di 0812-3868-8703 ya. Ada Amris Arifin, Latif Khan, Adeno Derenita, Cita Citata, Erik Dharma, Eko Bermano, Ona Sutra, dan Imimi. Langsung saja kita dengarkan Dibuang Sayang dari Uci Sucita.

0: 0812 3888 8703. Silahkan untuk Anda yang mau request lagu, boleh ya. Silahkan di 0812-3888-8703 siang hari ini untuk Anda pendengar dan yang mau request lagu. Masih ada lagu-lagu yang bisa di-request, ada Latifkan, Izinkan Aku Mencintaimu, Denok Renita dengan Goyang Dangdut, Cita-Cita Tamariang, kemudian juga ada Erik Drama. Erik Dharma dengan Don't Worry Be Happy, ada Reka dari Eko Bermano, Ona Sutra dengan Titip Cintaku, Imemei Gue Mah Gitu Orangnya. Bunda Natalia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bondan, Bunda. Iya, selamat siang. Iya, Bunda.
1: Apa kabar Kak Noni, cantik, baik hati,
0: lagi radang.
1: Masih Kak itu radang?
0: Masih Bunda, masih.
1: Ya kasihan, semoga cepat sembuh nih.
0: Iya Bunda, makasih banyak.
1: Air putih juga banyak.
0: Itu lagi.
1: Iya.
0: Silakan Kak
1: Noni, lagunya apa?
0: Ini ada lagunya dari Latifkan, Izinkan Aku Mencintaimu, Denok Renita, Goyang Dangdut, Cita-Cita Tamariang, Don't Worry Be Happy dari Erik Dharma, Eko Bermano dengan Reka, Ona Sutra, Titip Cintaku, Gue Mah Gitu Orangnya dari Imeme. Bunda mau request yang mana?
1: Goyang Dangdut aja. Goyang Dangdut
0: okay,
1: aja.
0: Oke, Denok Renita, siap.
1: Silakan, saya nggak mau minta izinkan aku mencintaimu semuanya.
0: Itu sudah. Terus minta-minta izin ya.
1: Aduh, jangan. Sudah. Mm-hmm. Oke, salam-salam ya Kak Noni.
0: Silakan Bunda.
1: Yang pertama, Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi juga ya. Ada Pak Deki, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Novi, Ibu Ana ya, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Daib, Ibu Pendeta, Bang Widi Toto, Bang Luhut, Kalimantan Utara, Sumatera Utara ya, Bang Lai Kalimantan Utara, Putra Tengah Pak, ada Bang Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani juga yang ada di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado juga, terus ada Punda Ima, ada Dika di Taliabu, pokoknya dirangkul aja ya Kak Noni dari A sampai Z buat semua-semua sudah. Tanpa terkecuali. Kakak Noni tetap semangat. Tukar selalu
0: sama-sama,
1: bahagia selalu ya.
0: Doa
1: terbaik
0: buat Kakak
1: Noni dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Kak Noni.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang kontak dangdut.
0: Iya, kondang kontak dangdut. Terima kasih banyak ya. Ini masih ada lagi kesempatan yang mau request lagu. Masih ada Izinkan Aku Mencintaimu, Meriang, Don't Worry Be Happy, Reka, Titip Cintaku, Imimi dari Latifkan, Cita-Citata, Erik Dharma, Eko Bermano, ada Ona Sutra, dan juga Imimi. Oke, saya putarkan dulu lagu yang di request sama Bunda Natalia, Goyang Dangdut dari Denok Renita. Semoga terhibur Bunda bersama dengan keluarga.

Oke, silahkan. Masih ada kesempatan untuk request lagu 15 menit ke depan ya. Latifkan dengan izinkan aku mencintaimu, cita-cita tak meriang, dan worry be happy dari Erik Dharma. Kemudian ada Eko Bermano dengan Reka, Ona Sutra titip cintaku. Kemudian juga tadi ada Imeme, gue mah gitu orangnya. 0812 3868 8703 di siang hari ini.

Oke, silahkan cita-cita tak dengan meriang, don't worry be happy, Erik Dharma, Eko Bermano, Reka, Ona Sutra dengan Titip Cintaku, dan ada Imeme dengan Gua Mah Gitu Orangnya di 0812 3868 8703.

Ini kayaknya memang dimana-mana lagi musim meriang ya, karena cuaca sekarang ini. Jadi hati-hati untuk Anda, jaga kondisi tubuh, kemudian juga minum vitamin ya. Terus kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa pakai masker. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda. Tepat pukul 15 Anda dapat mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
7: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
8: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
7: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
9: Rangga, katanya mau beresin rumah.
7: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
10: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
9: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
7: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
11: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
12: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Di akhir berita, kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak terkait Fak-Fak Raih Terbaik Pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak bersama saya Juleka Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
13: LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sebagai langkah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Fak-Fak Rabu 30 September 2026 dengan kerjasama diarahkan pada penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan peradilan. Kepala LPPRRI Fak-Fak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya RRI siap menjadi jembatan komunikasi antara Pengadilan Negeri Fak-Fak dengan masyarakat di wilayah hukumnya.
14: Bagi RRI Fak-Fak, kerjasama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
13: Yang menambahkan informasi mengenai hukum, pelayanan peradilan, hak dan kewajiban masyarakat serta berbagai program pengadilan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami. Karena itu, RRI Fak-Fak siap menyediakan ruang siaran dan program edukasi yang dapat menghadirkan pihak Pengadilan Negeri sebagai narasumber. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak Elias Eko Setio mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena dapat menjadi sarana memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya siap menjadi salah satu narasumber di RRI dan nantinya dapat diikuti oleh hakim lainnya sesuai waktu dan kesempatan.
14: Karena dengan edukasi kami, nanti saya pertama sebagai narasumber mungkin bisa diikuti dengan hakim-hakim lain yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan edukasi tersebut. Gunanya untuk masyarakat di Pakpak tahu tentang hukum ya.
13: Ia juga menjelaskan edukasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan, termasuk persoalan pemalangan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, Pengadilan Negeri Pakpak juga akan memberikan informasi mengenai persoalan hak ulayat agar masyarakat memahami ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
14: Yang mana kita juga akan memberikan informasi edukasi, yang mana hak ulayat yang benar itu seperti apa, bukan hak ulayat yang mengaku-ngaku atau komunal, tapi harus dibuktikan dengan penerbitan di BPN, itu yang benar.
13: Melalui kerjasama tersebut, RRI Fakfak dan Pengadilan Negeri Fakfak berharap edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami hukum, pelayanan peradilan serta hak dan kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Tim yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tersebut telah menjalankan berbagai kajian sejak tiba di Fakfak pada Agustus 2026. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, mengatakan tim Patriot telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Menurutnya, tim Patriot Universitas Hasanuddin ditempatkan di kawasan transmigrasi Weri Saharei. Sementara tim Patriot Universitas Pajajaran ditugaskan melakukan pendampingan dan kajian di kawasan transmigrasi Bomrai Tomage. Ia mengatakan hasil kajian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antara OPD dan tim yang berada di lapangan. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan perumusan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Banyak urusan maupun bidang yang mereka sudah kaji, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini, sehingga menjadi modal dasar untuk kita membangun masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
12: Keberadaan tim ekspedisi Patriot di Fakfak dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan untuk menjalankan tugas riset dan pendampingan. Pemerintah daerah berharap seluruh kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Bomrai, Tomage dan Weri Saharei serta menjadi bahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Saudara, sepanjang Januari hingga September 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak telah menangani 173 perkara. Laporan Januardi.
15: Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Papua Barat mencatat sebanyak 173 perkara yang masuk sepanjang Januari hingga September 2026. Dan jumlah tersebut, perkara yang ditangani terdiri atas gugatan dan permohonan dengan berbagai jenis perkara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari, mengatakan, dari total 173 perkara tersebut, sebanyak 65 perkara merupakan gugatan. Sebagian besar perkara gugatan yang masuk berkaitan dengan persoalan perceraian. Sementara itu, sebanyak 108 perkara lainnya merupakan permohonan. Menurutnya, jenis permohonan yang ditangani cukup beragam, mulai dari penetapan ahli waris, isbat nikah, pengesahan nikah, hingga permohonan perwalian.
16: Jadi kalau total perkara yang masuk sampai saat ini sekitar 173. Jadi 173 perkara itu komposisinya tuh ada 65 tuh perkara gugatan, rata-rata tuh gugatan cerai ya. Cerai kalau selebihnya tuh 108. 108 tuh rata-rata permohonan. Jadi permohonan ini komposisinya juga beragam, ada permohonan ini penetapan ahli waris, ada permohonan isbat nikah, pengesahan nikah, kemudian ada juga permohonan perwalian, perwalian untuk mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat. Jadi dari Januari sampai September ya sekitar segitu total perkara yang kami tangani di Pengadilan Agama Fakfak ini.
15: Ahmad mengatakan dari total perkara yang masuk tersebut sekitar 90% telah diputus oleh Pengadilan Agama Fakfak. Menurutnya proses penyelesaian perkara terus dilakukan hingga seluruh perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
16: Jadi 173 itu dari perkaranya semua ini sudah diputus sudah sekitar 90% sudah diputus semua. Jadi sudah ada penyelesaian dari kasusnya tersebut. Namun kebanyakan itu berhasil dikabulkan, tapi ada yang beberapa perkara pihaknya tuh mencabut perkaranya, mungkin karena kurang persyaratan administrasinya atau memang perkaranya tidak dapat diterima, jadi sehingga putusan akhirnya tuh ya tidak dapat diterima ataupun dia mencabut sendiri perkaranya. Selebihnya perkaranya sudah putus semua dan alhamdulillah sampai sekarang untuk putusan kami itu belum ada yang mengajukan upaya hukum.
15: Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang telah diputus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun terdapat pula perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan maupun dinyatakan tidak dapat diterima karena sejumlah alasan termasuk persoalan persyaratan administrasi. Hingga kini belum ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas pengutusan Pengadilan Agama Fakfak. Januardi melaporkan.
12: Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak tidak selalu berjalan dalam waktu singkat. Salah satu perkara yang membutuhkan waktu lebih panjang adalah perkara perceraian. Kembali dilaporkan Januardi.
15: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris, wakaf, infak, sedekah, serta sengketa tanah atau bangunan berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Menurut Ahmad, perkara kebendaan biasanya memerlukan proses pemeriksaan yang lebih panjang karena berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan maupun harta lainnya. Namun sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak belum menerima perkara kebendaan yang dimaksud. Ia menjelaskan perkara kebendaan seperti waris, wakaf, infak, dan sedekah yang berkaitan dengan benda atau materi hingga saat ini belum tercatat masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, perkara yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang saat ini lebih banyak berasal dari perkara perceraian atau permohonan tertentu.
16: Yang mungkin yang ngambil waktu untuk diselesaikan tuh mungkin perkara kebendaan, waris, yang objeknya tuh tanah atau bangunan. Nah itu mungkin bisa mengambil waktu. Tapi kebetulan lagi selama tahun ini untuk perkara kebendaan tidak ada yang masuk. Jadi untuk perkara kebendaan seperti waris ya, wakaf atau infak, sedekah dan lain-lain terkait benda-benda atau materi itu sampai sekarang di Pengadilan Agama belum ada masuk perkara tersebut. Jadi perkara yang kebanyakan mengambil waktu itu cuma perkara perceraian atau permohonan lain. Tapi ada pun beberapa jenis perkara meskipun perkara cerai, tapi pihaknya itu, si suami atau istrinya tuh dia tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses panggilannya tuh juga memerlukan kolaborasi dari RRI.
15: Ahmad mengatakan perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tersebut menggunakan mekanisme panggilan gaib. Setelah perkara didaftarkan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil melalui mekanisme tersebut sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Dalam kondisi itu, pengadilan dapat langsung melakukan pemanggilan dan persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir setelah pemanggilan dilakukan secara patut. Januardi melaporkan.
12: Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak masih harus mengantri air bersih di keran umum PDAM hingga larut malam. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air bersih warga meningkat di tengah keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan RRI di salah satu keran umum PDAM Selasa malam 29 September 2026 menunjukkan warga datang membawa berbagai wadah untuk mengambil air. Sebagian warga memilih mengantri pada malam hari karena harus menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing pada siang hari. Salah seorang warga, Jufri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa mengambil air pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas pada siang hari. Menurutnya, waktu malam menjadi pilihan bagi warga yang memiliki pekerjaan ataupun kegiatan aktif pada siang hari. Dikatakan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditunda. Karena itu warga tetap berusaha mendapatkan air meskipun harus menunggu hingga malam dan menghabiskan waktu untuk mengantri. Kondisi tersebut juga membuat sebagian warga harus menyiapkan wadah air dan mengatur waktu agar dapat memperoleh pasokan air yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi warga yang tidak sempat mengikuti antrean, membeli air menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan air bersih dapat terus diperhatikan sehingga masyarakat tidak harus mengantri hingga larut malam. Mereka juga berharap pasokan air dapat lebih mudah diperoleh, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas dan pekerjaan pada siang hari. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Fakfak didampingi oleh kuasa hukum. Namun hingga saat ini belum terdapat perkara yang diajukan banding terhadap putusan pengadilan. Menurut Ahmad, setiap perkara gugatan yang diputus oleh pengadilan agama pada dasarnya memiliki kesempatan untuk diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan tersebut. Ia menjelaskan, banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Namun keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding kembali kepada pihak yang berperkara.
16: Ada perkara bagian besarnya juga didampingi oleh kuasa hukum, namun kalau bandingnya sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau biasanya banding tuh semua perkara kita di sini bisa dibanding ya. Perkara gugatan tuh bisa dibanding semua. Cuman kembali lagi putusan kami menurut pihaknya tidak usah diajukan upaya hukum lagi. Sehingga kalau tidak diajukan upaya hukum lagi, jadi putusan kami itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diajukan kalau telah melewati tenggat waktu tertentu.
12: Ahmad menambahkan apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Lalu seperti apa kerja kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan singkat PLT Kepala Disnaker Trans Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
4: Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan penerimaan Jamsostek Award tahun 2026 oleh BPJS Ketenagakerjaan se-Papua Barat tahun 2026. Di mana pada tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jamsostek Award 2026 tingkat Papua Barat. Karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang. Dilihat dari angka dan jumlah cakupan orang yang dilindungi, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat yang melindungi

0: tersendiri bagi pemerintah daerah untuk ke depan dalam perlindungan ketenaga kerjaan, kita berupaya semaksimal mungkin, bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS ketenaga kerjaan, yaitu perlindungan dalam kecelakaan kerja maupun perlindungan kematian. Jadi siapa saja yang dimaksud dengan pekerja rentang? Pekerja rentang adalah orang atau individu yang melakukan aktivitas kerja namun secara penghasilan tidak menentu setiap hari bahkan setiap bulan. Jadi yang dimaksud dengan pekerja rentang itu mereka-mereka yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai pekebun, bekerja sebagai tukang ojek, maupun para penjual-penjual sayur musiman, itu dikategorikan sebagai pekerja rentang. Sehingga ke depan di tahun 2027 kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung untuk membantu kami untuk sama-sama kita verifikasi kembali data peserta yang terdaftar sebagai peserta yang dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan. Harapan kami ke depan masyarakat bisa membantu kita pemerintah untuk sama-sama kita maksimalkan program maupun niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ini sehingga cakupan maupun sasaran itu bisa benar-benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian informasi singkat berkaitan dengan Jam Sostek Award 2026.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar dan selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung. Ini waktunya banyak yang sudah prepare mungkin ya, sudah siap-siap mau running, sudah siap-siap juga mau jalan sore gitu ya. Ini persiapkan untuk Anda, persiapan pastinya, tapi harus diperhatikan juga dengan kondisi cuaca, di mana BMKG dan BPBD sudah mengeluarkan bahwa kondisi cuaca, kualitas udara di Sorong ini sedang tidak baik-baik saja, dan itu beresiko pastinya bagi rangkaian aktivitas ya. Kalau Anda mau, apalagi di luar ruangan ya, kalaupun jalan ya mungkin masih bisa tetap menggunakan masker ya. Itu jadi memang harus berhati-hati karena BMKG juga sudah mendeteksi ada kurang lebih 552 titik api di wilayah Papua Barat Daya ya. Dan juga di saat sekarang ini pendengar pastinya juga ya, selain kondisi cuaca yang terjadi ya, kita juga harus waspada ya. Ya karena kalau berdasarkan dari kabut kemudian juga asap bahkan menimbulkan bau yang kurang sedap ya, itu bisa menimbulkan ya berbagai penyakit, infeksi saluran pernapasan salah satunya ya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai akhirnya mau olahraga tapi dapatnya sakit malah ya, karena tidak melindungi diri dengan menggunakan masker.

Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mulai membangun Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun proses seleksi peserta Sekolah Rakyat melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dengan proses seleksi yang berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktek tidak sehat. Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Volksschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan kala itu.

0: Mendengar informasi terbaru di mana hasil hasil keputusan rapat paripurna DPR RI akhirnya mensahkan Komjen Suyudi menggantikan Kapolri Listio Sigit Budiarto ya. Jadi ini sudah fix ya, tinggal menunggu pelantikan di mana Komjen Suyudi akan menggantikan Jenderal Listio Sigit ya sebagai Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga isu reshuffle kabinet di mana beberapa menteri ya dan juga beberapa pejabat tinggi negara pun diundang ke istana untuk bertemu dengan presiden. Ini banyak yang menilai untuk jelang reshuffle kabinet ya. Ini seperti apa? Nanti kita masih menunggu di mana juga teman-teman dari RRI juga masih berada di istana negara, sebagian juga di DPR RI ya, yang lagi menantikan apakah siapa-siapa saja nanti yang akan di reshuffle dan apakah menambah orang baru atau hanya pergantian posisi seperti apa nantinya. Informasi terkini Anda dapat mengikuti di laman rri.co.id.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa

Ini kabinet sekarang juga lagi H2C, harap-harap cemas ya, karena kira-kira siapa yang nanti akan mendapatkan rotasi, apakah diganti atau rotasi ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kita tunggu saja seperti apa kedepannya ini ya. Dan ini sudah ketuk palu, yang pasti DPR setujui Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Kapolri sebelumnya Listio Sigit ya. Ini sudah resmi ya, akan menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada siang tadi ya, 1 Oktober 2026. Rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi di Komisi 3 DPR RI sebelum memberikan persetujuan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada rapat paripurna. Komisi 3 kemudian menyatakan persetujuan terhadap Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri. Di mana Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri ya. Setelah laporan Komisi 3 disampaikan, pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda pengambilan keputusan. Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri gitu. Dan akhirnya tinggal menunggu untuk pelantikan Kapolri yang baru ya. Oke, selanjutnya juga nih mendengar, ini di tanggal 1 Oktober di mana momentum Hari Kesaktian Pancasila menilik sejarah dan juga makna Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri ya. Seperti apa? Di mana kita ketahui tanggal 30 September menjadi sesuatu peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965. Pemenuhan terhadap sejumlah anggota TNI Angkatan Darat, para jenderal, dan gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Mengenai peristiwa tersebut, terdapat perdebatan akademik ya, mengenai pihak yang menjadi dalang, serta motif gerakan 30 September. Sementara narasi pemerintahan Orde Baru mengaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam rangkaian peristiwa itu, 7 anggota TNI Angkatan Darat menjadi korban. Pierre Andreas Tendean turut menjadi korban ketika berada di kediaman Jenderal TNI AH Nasution. R. Suprapto, Sutoyo Siswo Miharjo, S. Parman, dan Pierre Tendean dibawa dalam keadaan hidup menuju kawasan Lubang Buaya. Sementara Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan terbunuh ketika penculikan berlangsung di kediaman masing-masing. Jenazah ketujuh korban kemudian ditemukan dari sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Mereka selanjutnya dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965. Ketujuh anggota TNI tersebut dikenal sebagai pahlawan revolusi, yakni Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI D.I. Panjaitan, Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten JZI Anumerta Pierre Andreas Tendean. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila juga kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan dimulai di tanggal 1 Oktober, diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pada 27 September 1967. Keputusan tersebut menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Oke, Up in Vegas, Katy Perry untuk Anda di pukul 16:24. Selamat sore. Dalam perjalanan pulang dari kantor, tetap semangat menjalani hari. Kalau yang sudah sampai di rumah, istirahat supaya memulihkan kondisi tubuh. Kalau ada di antara Anda yang kondisi tubuhnya juga masih belum sehat,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Opa, giongna? Opa, keten, irong pyeonggyeong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa도 잘 알잖아. Opa 떠나지 마, 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 안 그러면 오빠.
4: 그 kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Pendengar, saat ini sementara berlangsung pelantikan Kapolri yang baru dan juga sejumlah pejabat negara atau sejumlah menteri. Dan akhirnya terjawab sudah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilantik dengan jabatan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Dan terlihat juga beberapa menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik saat ini di Istana Negara.
1: Sampai sini satu tahun.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: Pendengar, kami informasikan tepat pukul 17.00 kita akan langsung menuju ke program Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

kita. WhatsApp 0811 7977 9912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi.

0: pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menerapkan anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.

0: warga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping, korban, dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan, kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri, kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Vendigul ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki, baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Vendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Vendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Beranda. pendengar Pro 1 RRI di mana saja.

0: Yang Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada batasnya,
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar, dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Eh, hey, pendengar, Anda baru saja mengikuti Beranda Asta Cita ya, langsung dari Program 1 RRI Jakarta. Progress, power rate, power your hydration.

Ya, mendengar sampai di sini dulu saya pamit ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif. God bless you.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat. Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Tidak mudah memang menerima. Sangat tidak mudah. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Hadapilah dengan ketegaran dan keyakinan. Dan yang harus kamu tahu, titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus pasrah dan menyerah. Justru titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu lebih baik lagi, menjadi fondasi yang kokoh untuk kamu bertumbuh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Bersyukurlah jika kamu sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan lain selain

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka,
2: meraih cita-cita. Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Di antaranya, kabut asap di Raja Ampat semakin tebal, warga keluhkan dampak kesehatan. Kabut asap ganggu penerbangan Trafira Air Sorong ke Bintuni. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kabut asap ganggu penerbangan Trafira Air Sorong ke Bintuni, laporan Husni Lain.
2: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan. Maskapai Trafira Air Sorong terpaksa menunda jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar minimum keselamatan di Bandara Babo Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Flight Operation Trafira Air Sorong, Joko Suwarto mengakui bahwa pihaknya setiap hari terpaksa menunda penerbangan dari Sorong ke Bandara Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Joko menyebutkan penerbangan Trafira Air terjadwal pada pagi hari sehingga apabila dipaksakan terbang sudah pasti kembali ke Bandara Deo Sorong.
3: Kami dari Trafira penerbangan kami itu dengan tujuan ke Babo, ke Bintuni. Itu sangat berdampak. Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan. Jadi di mana syarat untuk di Babo atau di Bintuni itu adalah minimumnya 5 km Pak jarak pandang. Gitu. Jadi ya di pagi hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11, jam 12 siang ya. Seperti yang dikatakan Bapak Dewan tadi, jadi begitu ada matahari agak panas, baru dia asapnya naik ke atas. Jadi jarak pandang di bawah sudah mulai terbuka. Nah, jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan kurang lebih sekitar 4-5 jam.
2: Ia menambahkan, meskipun Trafira Air merupakan maskapai charteran, namun dengan kondisi kabut asap dapat mengganggu jadwal penerbangan pesawat tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap di Raja Ampat semakin tebal, warga keluhkan dampak kesehatan. Laporan Padli.
4: Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya semakin diselimuti kabut asap dalam seminggu terakhir. Kondisi ini mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu mengatakan, posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Namun, kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat kabut asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua murid dengan kondisi kabut asap saat ini. Esa mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah termasuk imbauan pemakaian masker. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan apakah memang akan meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Pihaknya mengaku hanya berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa segera hilang.
5: Memang kalau berbicara tentang terkait pengaruh tentang alam asap ini, ya saya katakan pengaruh untuk pernapasan para siswa, bahkan kita guru. Cuma sampai saat ini belum ada keluhan dari para siswa atau orang tua yang mengeluh ke kami dari pihak sekolah, sehingga menurut kami masih jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang sudah semakin menyengat, tetapi belum sampai mempengaruhi proses belajar.
4: Seorang warga di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Iksan, juga mengeluhkan tebalnya kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terus terjadi sejak beberapa bulan justru semakin meluas dan menyebabkan kualitas udara tidak sehat. Iksan menilai, jika kebakaran lahan terus terjadi, maka akan sangat berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk pembagian masker di sekolah-sekolah supaya bisa mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan.
6: Suasananya asapnya semakin tebal. Saran kita sebagai masyarakat orang tua murid, kalau bisa fasilitasnya untuk murid-murid di seperti masker ada, kan? Karena berdampak dengan paru kerusakan infeksi pernapasan. Dan kedua, masyarakatnya dihentikanlah untuk pembakar-bakar sementara ini. Kegiatan apa membakar-bakar, buka lahan pun kalau bisa ya dihentikanlah dulu, kan gitu kan. Dampaknya kan ke keluarga, anak-anak, masyarakat juga itu, Bapak.
4: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja IV telah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala LL Dikti memberi apresiasi atas kepemimpinan Rustam Haji dari Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong hingga menjadi Uni Muda Sorong. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
7: Kepemimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong secara resmi diserahkan dari Rektor sebelumnya Rustam Haji kepada Rektor baru Sirojudin. Peralihan kepemimpinan ini ditandai dengan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Muhammadiyah. Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 14, Yogi Murwanto mengatakan, berdasarkan catatan LL Dikti, Rustam Haji merupakan rektor dengan segudang visi dan inovasi. Oleh sebab itu, tantangan bagi pejabat rektor yang baru untuk dapat mempertahankan prestasi Uni Muda, Tuhan juga menghadirkan Rustam Haji dalam dunia pendidikan. Sehingga, jika tidak berlebihan, dapat dikatakan Tuhan mengirim Rustam Haji ke Tanah Papua untuk menjawab tanda heran satu dan tanda heran lainnya, sebagaimana membuat Samuel Kisne saat pertama kali menginjakan di Tanaman Sinam.
8: Ucapan terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak Rustam Haji untuk pendidikan di Tanah Papua, khusus untuk di Uni Muda Sorong. Uni Muda adalah anak kandung Pak Rustam Haji, sehingga apapun yang dilakukan oleh Uni Muda dilakukan dengan sepenuh hati. Dan sepenuh hati, maka tidak berlebihan bila saya mengatakan Tuhan menggunakan Pak Rustam Haji untuk membuat tanda heran di Tanah Papua.
7: Rustam Haji, Ketua Badan Harian BPH, mengatakan sepanjang menjabat, Rustam Haji berkomitmen untuk membangun dan memajukan Uni Muda seperti anak sendiri. Dimulai dari didikannya STKIP Muhammadiyah Sorong dan dilanjutkan dengan perubahan nama menjadi Uni Muda hingga saat ini. Meskipun diakui Rustam Haji saat didirikan banyak yang mencibir dan pesimis, namun semua dijawab dengan perubahan dan kemajuan Uni Muda.
9: Karena akreditas itu ukuran sebuah kemajuan perguruan tinggi yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional. 165 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Ternyata saya lihat-lihat yang unggul ada 21. Dan saya cek-cek semua, ternyata Uni Muda Sorong meraih akreditasi unggul pada usia termuda di perguruan tinggi Papua. 600 sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ada 200 lebih perguruan tinggi di Indonesia yang unggul. Karena banyak, maka saya cek secara acak, ternyata Uni Muda Sorong masih pada posisi unggul pada usia termuda.
7: Uni Muda Sorong dibangun tahun 2004 dengan 3 program studi, dan saat ini Uni Muda memiliki lebih dari 32 program studi. Saat ini Uni Muda sedang bersiap mendirikan Fakultas Kedokteran yang diawali dengan dibangunnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di atas lahan milik Uni Muda Sorong. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Sorong Selatan bersama pemerintah daerah peringati Hari Kesaktian Pancasila. Laporan Rido Nukuhali.
10: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Mempersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara tersebut dihadiri Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Sorong Selatan, PJU Polres Sorong Selatan, serta personel dan jajaran Polres Sorong Selatan. Dalam upacara tersebut, AKP Ahsar bertindak sebagai perwira upacara, Ibda Rangga Amar Hutahian sebagai komandan upacara, sementara Ibtu Kusmantoro bertugas sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ibtu Umardin sebagai pembaca ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Kapolres mengatakan upacara yang dilaksanakan menjadi refleksi terhadap Pancasila sebagai dasar negara serta mempersatu bangsa, sekaligus wujud sinergitas dan kebersamaan dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara, pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan naskah ikrar, pembacaan doa, Andika Bayangkari, dan penghormatan pasukan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atasi kasus tuberkulosis pada anak di Papua Barat Daya, pemerintah provinsi dan UNICEF susun rencana aksi.
11: Kasus tuberkulosis atau TB anak di Provinsi Papua Barat Daya menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama UNICEF. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penanganan sekaligus menyusun rencana aksi untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TB pada anak. Hal itu dibahas dalam pertemuan identifikasi hambatan dan pelibatan masyarakat untuk mengatasi TB anak di Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karet, mengatakan penanganan TB merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada kehidupan anak. Menurut Yakob, program penanggulangan TB sebagai salah satu prioritas nasional harus diwujudkan hingga tingkat kampung, termasuk di Papua Barat Daya. Yakob juga menyoroti masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu dibangun berdasarkan informasi dan penanganan kesehatan yang tepat, sehingga penyakit tidak dianggap sebagai aib.
12: Sebabnya, kali ini kita duduk bersama sebagai lintas sektoral, lintas nasional yang sendiri. Kumpul-kumpul ini masing-masing punya pengalaman menangani kasus ataupun gejala di mana ya didiskusikan. Jangan lihat kemudian diam, itu yang tidak boleh. Atau kembali ke yang tahu tadi, malu, minder. Kalau ada kasus disampaikan, artinya butuh kebijakan ataupun penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya punya kesempatan untuk membangun cara kerja yang benar sejak awal. Karena itu saya memberikan beberapa hal penting ataupun catatan penting. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Saya minta kepada kita semua jajaran kesehatan memastikan penanganan. Ya, ini butuh koordinasi. Kalau ada kasus ataupun ada masalah yang dijumpai, ya harus dikoordinasikan bersama, kemudian itu diangkat ataupun di ini sehingga menjadi ya direncanakan.
11: Sementara itu, perwakilan UNICEF Papua, Husni Mutakin, mengatakan TB pada anak memang hanya mencakup sekitar 10 hingga 15% dari keseluruhan kasus TB. Namun kasus pada anak dapat menjadi indikator adanya penularan TB dari kelompok usia lainnya. Menurut Husni, persoalan yang telah diimpun kemudian dibahas bersama lintas sektor untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan dalam mempercepat penanganan TB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati Raja Ampat imbau jaga kondusivitas dan perdamaian. Laporan Padli.
4: Ratusan aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta pelajar mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026 di lapangan apel kantor Bupati Raja IV. Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan bertindak menjadi inspektur upacara. Upacara berlangsung dengan khidmat dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dalam kondisi kabut asap di sekitar wilayah Raja IV. Wakil Bupati Raja IV mengatakan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Melalui tema ini, semua pihak perlu terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di Raja IV. Wakil Bupati juga mengajak seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintah, serta segenap elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi, menjaga kondusivitas dan kedamaian di seluruh wilayah Raja IV. Sebagai daerah dengan keragaman suku, budaya, dan agama, Raja IV adalah cerminan kecil dari Indonesia. Menurut Wakil Bupati, persatuan yang selama ini sudah terjalin di antara gugusan pulau dan lautan luas menjadi wujud nyata pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia.
13: Marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad bersama untuk terus merawat persatuan dan perkokoh kesatuan dan pembangunan jabat petinggi daerah yang berdaulat, adil dan makmur sebagai bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintahan, serta segenap elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi menjaga kondusivitas dan kedamaian di seluruh wilayah Raja Ampat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan bimbingannya kepada kita semua.
4: Upacara Hari Kesaktian Pancasila diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembacaan naskah ikrar. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dihadiri Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Maya Lebit, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan sejumlah pimpinan organisasi vertikal. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Iya, pendengar. Setiap pengendara wajib membawa surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK ya saat berkendara. Kedua dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pengendara memiliki izin untuk mengemudi dan kendaraan yang digunakan telah terdaftar secara resmi tentunya. SIM dan STNK ini juga harus ditunjukkan ketika ada pemeriksaan oleh petugas di jalan ya. Lantas bagaimana jika SIM atau STNK fisik tertinggal di rumah? Apakah pengendara tetap dapat menunjukkan versi digitalnya melalui ponsel saat menjalani pemeriksaan? Iya, mendengar, pengendara yang tidak membawa STNK fisik dapat menunjukkan STNK digital kepada petugas nih ya, untuk Anda yang kadang lupa gitu ya. Jadi di mana Korlantas Polri ini memastikan dokumen kendaraan dalam bentuk digital tersebut itu dapat digunakan ketika STNK fisik itu tertinggal ya. Dan pengendara yang lupa dikatakan ini membawa STNK fisik tidak perlu langsung khawatir ketika harus menunjukkan dokumen kendaraan saat pemeriksaan. STNK digital ini dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas Polri untuk ditunjukkan kepada petugas kalau ada pemeriksaan. Nah, hal serupa berlaku juga untuk SIM nih, dikatakan versi digital juga ini dapat menjadi alternatif ya bagi pengendara yang memiliki SIM sah tetapi mungkin Anda lupa membawa kartu fisiknya. Dan dikatakan SIM digital ini memiliki kedudukan yang sama dengan SIM ya dalam bentuk kartu elektronik maupun fisik gitu. Jadi SIM digital ini dikatakan dapat menjadi solusi bagi pengendara yang memiliki SIM sah tetapi kartu fisiknya itu tertinggal di rumah mungkin, atau tertinggal di tempat kerja gitu ya, atau lupa membawanya. Nah, meski pengendara diperbolehkan menunjukkan SIM dan STNK ya dalam bentuk digital, ini dikatakan bukan berarti semua dokumen yang tersimpan di ponsel dapat dianggap sebagai dokumen digital yang sah ya. Dan pengendara tidak cukup hanya menunjukkan foto atau tangkapan layar kartu SIM aja, dikatakan SIM digital yang diakui Korlantas Polri harus terhubung dan tervalidasi dengan database SIM nasional gitu ternyata ya. Jadi bukan hanya hanya foto aja gitu. Dan SIM digital yang sah dan diakui secara hukum oleh Korlantas Polri dapat diakses melalui aplikasi resmi digital Korlantas Polri. Data SIM di dalam aplikasi tersebut itu terintegrasi dan tervalidasi dengan database nasional. Dengan gitu, menyimpan foto SIM di galeri ponsel tidak sama nih dikatakan dengan memiliki SIM digital ya. Gitu ya. Ternyata jadi foto kartu SIM tidak dapat digunakan sebagai pengganti SIM digital resmi ketika pemeriksaan. Ya itulah ya pendengar, aturan yang berlaku saat pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan ya, ketika ada pemeriksaan oleh Bapak-Bapak Polantas di jalan.

0: Oke, Bringer, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini ya, di suasana santai Anda ya, sambil mendengarkan siaran Program 1. Kami hadirkan selanjutnya drama radio dengan judul Merdeka dari Prasangka.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak bales. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo
2: ayo. Ayo.
4: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
3: Bener kok. Ayo kita ketok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
7: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
6: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
7: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
6: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
7: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
4: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
7: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu, itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan, kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
3: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
6: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
7: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
6: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
8: Nggak bisa lah. Enak aja, udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
9: Benar.
6: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
7: Tabungan saya sudah habis, pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, pak, atas kesalahan anak saya.
6: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
1: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, pak. Tapi kami juga menghargai bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
8: Nah, itu masih belum cukup itu.
6: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
7: Pak Arif, terima kasih ya, pak.
1: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua?
10: Oke, siap.
1: Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
6: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
11: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
12: Sama-sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
11: Iya Mas Tio.
1: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
11: Iya sama-sama Mas Ical.
6: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
8: Betul banget Arif, merdeka!

Ya, pendengar baru saja mengikuti drama radio dengan judul Merdeka dari Prasangka. Dan menemani Anda pendengar masih terus di malam hari ini bersama saya Dwi dan juga Mirza di malam hari ini bertugas menemani Anda. Dan tentunya nanti saya akan berbagi informasi. Tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Iya, pendengar. Kemajuan teknologi digital ini memudahkan kita mengakses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya, kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital ya. Dan ini dikatakan oleh Direktur Penyidikan Digital di Jen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Irawati Priyanti. Pengawasan ini dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku dan ditegaskan regulasi itu ditujukan untuk lindungi masyarakat, bukan menghambat pengguna ruang digital. Jadi Kemkomdigi ini memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Dikatakan ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelola layanan digital. Selain itu, Kemkomdigi juga ini punya perangkat untuk lakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi merugikan publik. Konten yang dinilai melanggar peraturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ya ke banyak orang lewat platform digital. Beberapa konten negatif yang diawasi ini meliputi pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Dan Kemkomdigi ini dikatakan menangani konten yang sebarkan kebohongan ya, hingga disinformasi yang bisa merugikan masyarakat. Dan dikatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam. Jadi kategori tersebut ini meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respon secepatnya. Ya, di sisi lain konten negatif lainnya ini mempunyai batas waktu penanganan, yaitu maksimal 24 jam setelah ditemukan dan dilaporkan ya. Dan Kemkomdigi juga ini bekerja sama dengan berbagai platform terkait agar bisa mempercepat proses penghapusan konten yang melanggar ketentuan gitu. Jadi masyarakat juga kita ini bisa membantu pengawasan dengan cara melaporkan konten merugikan melalui situs aduankonten.id milik pemerintah. Dan pelaporan ini bisa melampirkan tangkapan layar ya pendengar. Anda bisa melampirkan tangkapan layar atau informasi pendukung agar laporan tersebut itu bisa langsung diverifikasi oleh petugas. Setelah laporan diterima, tim khusus ini akan memeriksa informasi tersebut untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam konten yang dilaporkan. Dan hasil verifikasi kemudian akan dikoordinasikan dengan platform terkait agar proses penghapusan konten bisa segera dilakukan. Itulah prosesnya ya pendengar. Dan dinyatakan juga konten negatif ini bisa kembali muncul setelah sebelum dihapus karena karakteristik teknologi digital ya ini memungkinkan pembuatan akun baru. Jadi pelaku juga bisa memakai identitas baru yang berbeda mungkin ya agar bisa kembali menyebarkan konten negatif atau melakukan manipulasi atau penipuan digital. Nah, oleh karena itu kita masyarakat dinilai harus berhati-hati terhadap informasi yang ditemukan ya pendengar saat menggunakan berbagai platform digital tentunya. Jadi kita pengguna juga harus memeriksa keaslian informasi untuk memastikan konten tersebut tidak dimanipulasi atau merupakan penipuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria, dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDAJI bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya.
14: Ya,
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama.
15: Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama.
16: Akhirnya
15: pada akhirnya
16: semua.
15: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sediro-Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama Wahidi tanah laksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kita akan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
18: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
19: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
20: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
19: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
21: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan

0: Jadi sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
1: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
1: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan sebelum tadi pertandingan

pusat atau lapangan dari SOGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk segala pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabduli Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lorong malam ini.
1: Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya di malam hari ini. Pendengar, menemani suasana malam hari Anda yang lagi santai ya, dan juga untuk Anda yang sedang beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Untuk Anda yang masih terjaga, saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku dalam Pesona Budaya Indonesia.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Iya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Malam hari ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu di edisi hari ini ya, 1 Oktober 2026. Di momen spesial juga bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, pendengar, di tanggal 1 Oktober. Dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Malam hari ini saya buka line telepon untuk Anda. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu. Ada Charles Hutagalung dengan Hati Lebur Jadi Debu. Ada Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu. Ada Farid Harja dengan Demam Disco. Betaria Sonata dengan Hati Yang Luka. Ada Mariam Andi Maria Matalata dengan Rela. Ada juga Neti Sitompul dengan Merah Menahan Benci. Lydia Natalia dengan Syair Manis Buat Dia. Ada Uta Likumahua dengan Bersatu Dalam Damai. Jimmy Manopo dengan Selembut Mega. Dan Frankie dan Jen Sahira Tua dengan Menyambut Musim. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia era 80-an ya, untuk Anda request. Silahkan 324-222 dan line telepon WhatsApp dan juga HP di 0812-3868-8703 untuk Anda juga yang sudah lagi masih belum ngantuk ya, mungkin bisa bersiap-siap ya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk esok hari. Oke, saya terimalah dulu, sudah ada pengontak yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan Bapak siapa di mana? Soalnya suaranya agak terus. Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi, sudah tahu list lagunya?
2: Iya.
1: Iya. Lagu lagu apa yang mau di request?
2: Salam-salam dulu dengan ini.
1: Request lagu tidak?
2: Oke, salam-salam dulu dengan teman-teman.
1: Oke, silahkan.
2: Pak Diri, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, mudah-mudahan cepat sehat. Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Ibu Farida, Pak Joko dan Pak Luhut, rasa semuanya saja tidak sempat saya sebut ini.
1: Ya.
2: Lagunya apa? Rintra Arab ada?
1: Tidak ada. Ini ada Charles Tagalung, Obi Mesak, Farid Harja, ada Betaria Sonata, Andi Meriam Matalata, Neti Sitompul, Lydia Natalia, Uta Likumahua, Jamie Manopo, dan ada Frankie dan Jen Sahila Tua.
2: Betaria saja.
1: Betaria. Oke, siap. Oke, makasih. Selamat malam. Pak Jumadi, ya, salam kompak selalu. Terima kasih gabungannya malam hari ini. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga Pak Nasrun.
3: Iya Mbak.
1: Iya, Ruang Rindu. Silakan Pak Nasrun, sudah tahu list lagunya?
3: Utalikumahua.
1: Utalikumahua, baik.
3: Iya, pertama-tama Mbak lagi nyasa bertugas. Selalu ya, bersama keluarga rumah. Terus ada Pak Junadi tadi ya, Jumadi ya. Malam, Ibu Artini, Mbak Ima, Bung Leman, Ibu Rete Bapak Rete Pauti, Sada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada Nyai Bogor, Ibu Ida, Pak Jari Padeki, Ibu Iga, Sada Paida, ada Natalia, semua yang tempat kecuali malam kabar tahu. Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam gabungannya malam hari ini, Pak Nasrun. Ya, salam kompak selalu pastinya. Dan masih saya nantikan gabungan Anda di 324222 dan 08123868703 di Ruang Rindu. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request sambil menantikan gabungan Anda. Lagu pertama yang di request, Betaria Sonata.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan 324222 dan 08 12 38 68 8703. Di Ruang Rindu malam hari ini, saya coba terima dulu pengontak berikut. Halo, selamat si, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki. Iya. Sudah tahu list lagunya?
1: Baru.
0: Oke, saya bacakan dulu. Ada Charles Hutagalung dengan Hati Lebur Jadi Debu, Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Benci, ada Farid Harja dengan Demam Disco, ada Andi Maria Matalata dengan Rela, Neti Sitompul dengan Merah Menahan Benci, Lydia Natalia dengan Syair Manis Buat Dia, Jimmy Manopo dengan Selembut Mega, Frankie dan Jane Sahila Tua dengan Menyambut Musim.
1: Charles,
0: oke. Okay. Siap.
1: Oke. Pak Jerry. Pak Nipun Sotel. Pak Jerry Aulia. Semua pendengar kota dari Surabaya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, terima kasih dan masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam ya buat Anda yang masih terjaga ya, yang masih memonitor siaran kami, yang lagi mobile juga saat ini ya. Hati-hati di jalan. Kalau memang sudah mengantuk, segera pulang, istirahatlah ya. Karena masih ada hari esok untuk kita beraktivitas, dan tentunya juga sangat berbahaya ya ketika berkendara dalam keadaan ngantuk ya, akan membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Silakan 324222 dan 08 12 38 68 8703. Masih di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Sambil menantikan gabungan Anda pendengar, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request dari Charles Hutagalung, lagu-lagu Indonesia Ruang Rindu.

Iya, masih menemani Anda di Ruang Rindu. Program Satu Sorong malam hari ini. Silakan 324-222 dan 0812-3868-6807-03. Saya bacakan lagi lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Ada Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu. Ada Andi Maria Matalata dengan Rela. Ada Nelly Sitompul dengan Merah Menahan Benci. Lydia Natalia dengan Syair Manis Buat Dia. Jimmy Manopo dengan Selembut Mega. Dan Frankie dan Jen Sahila Tua dengan Menyambut Musim. Itulah ya lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini, RRI Programa Satu Sorong. Ya, dan juga ya, besok masih hari aktivitas untuk kita beraktivitas hari Jumat ya tentunya. Dan juga untuk Anda yang mungkin belum ngantuk, mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari, apalagi untuk Anda yang harus berangkat pagi-pagi ya. Oke, dan juga untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah dan istirahat yang cukup ya akan membuat kita lebih bersemangat ke esokan harinya ya. Oke, dan juga selamat malam buat Ibu Ana juga ya, pas sudah sembuh. Semoga cepat sembuh ya, kalau memang masih sakit semoga cepat sembuh, cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Selamat malam juga buat Ibu Bidan Louis, Ibu Hartini, selamat malam ya. Dan ada juga Bang Luhut ya di Sumatera Utara ya. Oke, dan juga ada Ayu di Masohi ya, selamat malam. Dan juga ada Ibu Nur di kilometer 13, Ibu Rete dan Pak Rete juga selamat malam malam hari ini. Dan masih terus menemani Anda di Ruang Rindu RRI Programa 1. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya lagu malam hari ini untuk Anda dari Jimmy Manopo.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, RRI Program 1 ya, dan 3242222 dan 08 12 38 68 8703. Masih ada Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu, Neti Sitompul Merah Menahan Benci, ada Lydia Natalia dengan Syair Manis Buat Dia, Frankie dan Jen Sahila Tua dengan Menyambut Musim. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di Ruang Rindu malam hari ini, RRI Program 1 di hari ini, hari Kamis ya. Kamis malam di hari pertama di bulan Oktober. Dan tentunya masih menemani Anda yang masih terjaga saat ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih terjaga dan masih memonitor siaran kami di Program 1 Sorong ya. Suasana malam hari ini juga sudah mulai sepi. Arus kendaraan juga sudah sepi dari kendaraan ya, 1-2 kendaraan yang berlalu lalang. Dan tentunya hati-hati di jalannya pendengar, untuk Anda yang mungkin dari arah kota ke kabupaten maupun dari kabupaten ke kota, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga ada himbauan juga ya, ini dari pakar kesehatan ya, di mana dari BMKG juga nih memberikan informasi bahwa untuk kadar udara ya, udara di Sorong ini bahwa di dalam kadar sedang seperti itu ya, di mana ini ya tidak dibilang bersih juga, tapi tidak terlalu parah juga seperti itu ya. Kita kalau lihat dari arah pandang jauh gitu, kita melihat kabut asap, sehingga kita disarankan untuk menggunakan masker, apalagi untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 dan juga berkendara jauh ya. Nah, sebaiknya pakai masker, kacamata ya, sehingga bisa melindungi diri dari udara yang polusi udara saat ini yang terjadi di Papua Barat Daya saat ini ya. Oke, agar kita selalu sehat ya. Biasanya nih paling mudah atau rentan sekali flu atau batuk ya dengan polusi udara seperti ini. Jadi sebaiknya memakai masker untuk melindungi diri kita ya, untuk kendaraan roda 2 terutama juga ya mendengar, karena memang apalagi untuk Anda yang sering melintas dari kota ke kabupaten atau kabupaten kota yang jarak jauh, sehingga bisa terlindunglah kesehatan kita. Oke, jadi mungkin Anda yang belum beli masker ya. Nah, ini dia pasti harus menyediakan masker di rumah sehingga bisa dipakai ketika kita membutuhkan. Oke, masih menemani Anda tentunya mendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Saya punya lagu dari Obi Mesak untuk Anda.

0: Ya, benar masih menemani Anda di Ruang Rindu. Saya coba terima lagi penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan. Saya...
1: Maaf, Mbak. Baru mau nitin karena teleponan sama keluarga di Jawa.
0: Oh gitu, iya iya. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang masih ada. Ini ada Neti Sitompul dengan Merah Menahan Benci, Lydia Natalia dengan Syair Manis Buat Dia, Frankie dan Jen Sahira Tua dengan Menyambut Musim.
1: Oh, Frankie Sahira Tua sudah Mbak Nino.
0: Frankie dan Jen ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu saya buat pendengar saya perlu satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Salam buat Bu Ana, minta sembuh ya supaya RRI perlu satu sorong ngerame.
0: Iya betul.
1: Dengar segala kita dan para sehat-sehat buat Mbak Dwi. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Semoga selamat sampai di tempat, di rumah, dan tempat titip salam saya buat ibu dan mama.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembobok, terima kasih untuk Ibu Hartini sudah bergabung malam hari ini ya. Dan juga pendengar di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong, saya hadirkan saja kalau begitu 324222 dan 0812-3888-8703 masih terus menemani Anda malam hari ini. Frankie dan Jen Sahira Tua, Menyambut Musim.

Pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong. Setelah ini saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Untuk Anda yang masih terjaga dan untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Semoga tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan RRI Program Satu masih menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain,

0: engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

3 hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari kami 1 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Matiani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 2 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan lawobok. Saya Prameswara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda, dirangkai juga dengan ya Mutiara Pagi Islam kerjasama RRI dan Masjid Raya, ya, di mana untuk hari ini akan mengangkat tafsir Al-Qurtubi surat Al-Imran ayat 33 hingga 36. Dan di pukul 6-nya nanti tepat kami hadirkan berita Sorong Pagi. Di pukul 8 pagi juga ada Halo RRI, ya, dari Jumat. Dan masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti. Dan dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa, pendengar dan penonton yang dirahmati Allah. Allah melarang manusia untuk membanggakan diri karena bisa menyebabkan ujub, ananiyah, bahkan takabur. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang diberi kelebihan dari hamba-hambanya itu disebabkan karena kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tentu dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan dan tentu diyakini bahwa orang yang bertakwa itu lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang tidak bertakwa. Mereka yang bertakwa pun juga tentu mempunyai kualitas yang berbeda. Makanya Allah nyatakan attaqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, itu juga menduduki kemuliaan yang berlebih. Nabi dan Rasul, tentu mereka manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memilihnya disebabkan karena mereka punya kelebihan. Kelebihan inilah yang menyebabkan mereka terpilih dan tentu mereka orang yang mulia dibanding dengan yang bukan nabi. Para ulama yang notabene pewaris para nabi, tentu mereka lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan yang bukan ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi, kemuliaan kita hanya Allah yang menentukannya. Kita tidak boleh merasa diri kita bahwa kita lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Karena tentu bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang tidak terpuji. Surah Ali Imran ayat 33 menjelaskan bahwa di antara nabi dan rasul pun juga mereka ada orang-orang yang secara spesifik menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan nabi ataupun rasul yang lain. Allah nyatakan pada ayat yang ke-33 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Imran wa Ibra wa ala Ibrahim wa ala

imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, juga Nabi Nuh, juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas manusia di alam ini. Ada penjelasan yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir kita. Di sana dikatakan, ikhtara Adamu bi khamsati asya. Nabi Adam itu dipilih oleh Allah karena lima faktor. Awaluha annahu khalaqahu biyadih fi ahsani suratin biqudratihi. Faktor yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri dalam bentuk yang terbaik karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wathani, yang kedua, annahu 'allamahu al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Bahkan nama-nama para malaikat pun juga Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan Nabi Adam yang menyampaikan kepada mereka. Wasalith, yang ketiga, amaral malaikata bi ayyasjudu lahu. Allah menyuruh para malaikat agar mereka semua sujud kepada Nabi Adam. Yang keempat, askanahul jannah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam itu di dalam surga. Wal khamis, kelebihan yang kelima Nabi Adam adalah ja'alahu abal bashar. Allah menjadikan Nabi Adam itu sebagai bapaknya seluruh manusia. Adam manusia yang pertama. Kemudian setelah itu diciptakanlah istrinya Hawa dari mereka berdua, lahirlah keturunan-keturunan yang notabene adalah umat manusia. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam, di sini dijelaskan pula bahwa wakhtara Nuhan bi khamsati asya. Allah juga memilih Nabi Nuh itu juga karena empat faktor. Yang pertama, annahu ja'alahu abal bashar, bahwa Allah menjadikan Nuh sebagai bapa manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Setelah terjadinya banjir besar, maka seluruh makhluk di bumi ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana itu kecuali makhluk yang berada di atas perahu Nabi Nuh. Diriwayatkan bahwa kurang lebih ada 80 orang manusia yang naik di atas perahu Nabi Nuh itu. Dan setelah banjir ini reda, maka dari 80 manusia ini berkembang biak sampai sekarang ini. Kelebihan yang kedua dari Nabi Nuh, yakni annahu atala umruhu, Allah memanjangkan umurnya. Nabi Nuh alaihi salam diberi umur yang panjang 1000 tahun lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, beliau berdakwah saja selama 950 tahun. 950 tahun menjalankan risalah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh tak pernah berputus asa dalam mengajak kaumnya yang benar-benar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun umur Nabi Nuh tentu bukan umur yang singkat.
karenanya berdasarkan panjang umur, panjangnya umur dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sepanjang perjalanan umur ini, sehingga ada hadis Rasulullah yang menyatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Atsalits, kelebihan yang ketiga dari Nabi Nuh adalah annahu stajaba du'aahu 'alal kafirina wal mu'minin, bahwa Allah menerima doa Nabi Nuh memisahkan antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Diterima doanya Nabi Nuh sehingga seluruh orang-orang yang kafir itu dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallabi', kelebihan yang keempat dari Nabi Nuh adalah annahu hamalahu 'ala as-safinah, bahwasanya Nabi Nuh adalah manusia yang pertama yang mengendarai kapal yang dibuat sendiri oleh Nabi Nuh, tentu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, dibantu dengan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, kelebihan yang kelima dari Nabi Nuh, annahu kana awwalu man nasaha asy-syara'i', bahwa Nabi Nuh adalah manusia yang pertama yang menghapuskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan pernikahan yang sedarah. Pernikahan yang sedarah, karena di zaman Nabi Adam alaihissalam, maka yang berlaku sistem pernikahannya pada saat itu adalah pernikahan silang. Karena pada saat itu anak Nabi Adam alaihissalam berjumlah 40 orang, dari 20 kali melahirkan istri beliau Hawa, dan setiap kelahiran itu kembar sepasang. Karena baru 40 orang manusia pada saat itu, maka syariat yang Allah tetapkan adalah pernikahan silang. Kembaran A hendaknya menikah dengan kembarannya si B. Kembaran si C hendaknya menikah dengan kembarannya si D. Tetapi ketika di masa Nabi Nuh, syariat pernikahan yang sedara ini dihilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena 5 faktor. Yang pertama, annahu ja'alahu abal anbiya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai bapak para nabi, disebabkan karena kurang lebih dari keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 1000 orang kurang lebih yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dari keturunan beliau, sehingga beliau diberi gelar abal anbiya, bapak para nabi. Kemudian yang kedua adalah annahu takhadahu khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim ini sebagai hamba kekasihnya, disebabkan karena semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim itu dijalankan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan banyak perintah-perintah, lantas seluruh perintah itu dijalankan dengan sempurna, sehingga Allah nyatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Hai Ibrahim,
aku jadikan engkau sebagai pemimpinnya umat manusia. Qala, reaksi dari Nabi Ibrahim adalah, wa min dzurriyyati, dia bermohon kepada Allah supaya jangan cuma dia yang diangkat jadi pemimpin, tetapi juga anak keturunan beliau diangkat jadi pemimpinnya manusia. Qala, Allah menjawab permohonan Ibrahim, la yanalu ahli dzalimin, perjanjian kita ini tidak akan berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Artinya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang baik-baik, yang soleh, diangkat jadi pemimpin. Adapun keturunan Nabiullah Ibrahim yang toleh, toleh itu lawan dari soleh, maka tentu dia tidak berhak menjadi pemimpinnya umat manusia. Wasalis, yang ketiga kelebihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah annahu anjahu minan nar, bahwa Allah menyelamatkan dia dari api ketika Namruz laknatullah, yang notabene seorang raja yang menyembah berhala, kemudian ditentang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim ini dihukum dengan hukuman pembakaran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari panasnya api pada saat itu. Warabi', kelebihan yang keempat Nabiullah Ibrahim adalah annahu ja'alahu imaman linnas, Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai pemimpinnya umat manusia, sebagaimana yang sudah kita jelaskan yang sebelumnya, bahwa setelah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam perintah Allah, dan seluruh ujian itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya, maka walhasil Allah menjadikan dia sebagai pemimpinnya umat manusia. Walkhamis, kelebihan yang kelima dari Nabiullah Ibrahim adalah annahu betalahu bil kalimat fawaffaqahu hatta atammahun, Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan aneka macam ujian-ujian, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lantas seluruh ujian itu dilaksanakan, diselesaikan dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun Ala Imran, keluarga Imran, dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kana Imran aba Musa wa Harun. Imran itu adalah bapaknya Nabi Musa dan juga bapaknya Nabi Harun. Dalam riwayat bahwa Imran juga adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa dan Harun, bapak mereka berdua adalah Imran. Kemudian ya, wa in kana aba Maryam fa innahu istafa lahu Maryam bi wiladati Isa, juga Imran ini adalah bapak dari Maryam, dan Maryam inilah yang nanti melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Karenanya mereka ini, Imran, keluarga Imran adalah keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un alim, keturunan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Ya, keturunan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain
ini adalah keturunan-keturunan yang senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya jemaah sekalian, di ayat yang ke-35 secara spesifik dalam lintasan episode perjalanan keluarga Imran ini, Allah secara khusus menyebutkan di ayat yang ke-35 dari surah Ali Imran. Allah nyatakan, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. Ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar untukmu, apa yang ada dalam perutku ini, dia nanti ketika lahir, dia sebagai muharrir. Fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah nadarku ini, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falamma wada'atha, tatkala istri Imran sudah melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhan, aku ini melahirkan seorang anak perempuan, wallahu a'lamu bima wada'at, sedangkan engkau ya Allah yang Maha mengetahui terhadap apa yang aku lahirkan ini. Walaysa dzakaru kal unsa, sementara laki-laki itu tentu tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku menamakannya anak ini ya Allah dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku memperlindungkan dia ya Allah kepadamu dan juga anak keturunannya nanti, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Hadirin yang dirahmati Allah, istri Imran ini dalam riwayat beliau bernama Hannah. Hannah bintu Faqud bin Qunbul, ummu Maryam, jaddatu Isa alaihi salam, sekaligus dia merupakan nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang dimaksud dengan muharrar adalah, menurut penjelasan dari ulama kita, yang dimaksud dengan muharrar adalah atiqan khalisan lillahi ta'ala, orang yang secara spesifik dia bertugas untuk melayani Allah Subhanahu wa taala melalui rumah peribadatan. Jadi dia menjaga rumah peribadatan itu, ya, dan itulah tugas pokoknya, tak ada aktivitas lain, agar rumah peribadatan itu bisa ditempati beribadah dengan sebaik-baiknya. Inilah yang disebut dengan muharrar. Sedangkan nazar, yang dimaksud dengan nazar para hadirin yang dirahmati Allah, adalah janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyatakan bahwa nazar itu wajib pelaksanaannya. Namun Rasulullah juga menjelaskan bahwa janganlah seseorang itu bernazar dengan nazar yang memberatkan dia. Yang kedua, jangan seseorang itu sering-sering bernazar, karena orang-orang yang sering bernazar itu menunjukkan pelitnya dia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan jemaah sekalian bahwa walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan.
Jadi kalau ada pernyataan orang yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja, maka pernyataan ini tentu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini bertentangan dengan penjelasan dan statement Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidaklah mungkin sama dengan perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua faham bahwa laki-laki itu tentu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perempuan. Jadi bagaimana mungkin dia sama? Ya, laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'd. Karena Allah memberi keutamaan, kelebihan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Selanjutnya, bahwa hak waris laki-laki itu dua kali lipat dibanding dengan perempuan. Artinya, kalau perempuan itu dapat warisan setengah, maka laki-laki dapat warisan satu. Sekali lagi, tidaklah mungkin sama antara laki-laki dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini juga yang penting untuk kita fahami, bahwa memberi nama yang baik terhadap anak keturunan kita termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, orang tua hendaknya memberi nama anaknya dengan nama-nama yang baik. Yang kedua, orang tua dianjurkan untuk mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya ini anak-anak yang saleh, anak-anaknya ini anak-anak yang tegar dalam menghadapi godaan-godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang seperti ini yang dijelaskan oleh Allah, bahwa Maryam memintakan kepada Allah perlindungan kepada anaknya. Ibu Maryam memintakan perlindungan kepada Allah supaya nanti anaknya ini, si Maryam ini, diterhindar dari tipu daya syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu Maryam yang notabene istri dari Imran, ibu Maryam yang bernama Hannah bintu Faqut bin Kunbul, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak keturunannya itu dijauhkan, diselamatkan dari godaan syaitan laknatullah. Kita tentu hal yang terpuji kalau kita melakukan hal yang sama. Sebab mereka Imran sekeluarga saja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, tapi masih memohonkan kepada Allah agar anak keturunannya dipelihara oleh Allah. Kita tentu lebih butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak generasi keturunan kita di masa datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keluarga kita, membimbing keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang qurrata a'yun, permata hati, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu bernuansa islami yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Islam kerjasama RRI dan Masjid Al-Akbar. Dan kita nantikan tepat pukul 6 kami hadirkan berita.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan.
2: Menurut kami masih jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang...
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar dan pemirsa, kabut asap mengganggu penerbangan Trafira Air Sorong ke Bintuni. Laporan Husni Laing.
1: Di Tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan. Maskapai Trafira Air Sorong terpaksa menunda jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar minimum keselamatan di Bandara Babo Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Flight Operation Trafira Air Sorong, Joko Suwarto mengakui bahwa pihaknya setiap hari terpaksa menunda penerbangan dari Sorong ke Bandara Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Joko menyebutkan penerbangan Trafira Air terjadwal pada pagi hari sehingga apabila dipaksakan terbang sudah pasti kembali ke Bandara Deo Sorong.
2: Kami dari Trafira penerbangan kami itu dengan tujuan ke Babo, ke Bintuni. Itu sangat berdampak. Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan. Jadi di mana syarat untuk di Babu atau di Bintuni itu adalah minimumnya 5 km Pak jarak pandang. Gitu. Jadi ya di pagi hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11, jam 12 siang ya. Seperti yang dikatakan Bapak Dewan tadi, jadi begitu ada matahari agak panas, baru dia asapnya naik ke atas. Jadi jarak pandang di bawah sudah mulai terbuka. Nah, jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan kurang lebih sekitar 4-5 jam.
1: Ia menambahkan, meskipun Trafira Air merupakan maskapai charteran, namun dengan kondisi kabut asap dapat mengganggu jadwal penerbangan pesawat tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap di Raja Ampat semakin tebal, warga mengeluhkan dampak kesehatan. Laporan Padli.
3: Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya semakin diselimuti kabut asap dalam seminggu terakhir. Kondisi ini mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu mengatakan, posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Namun, kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat kabut asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua murid dengan kondisi kabut asap saat ini. Esau mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah termasuk imbauan pemakaian masker. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan apakah memang akan meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Pihaknya mengaku hanya berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa segera hilang.
4: Memang kalau berbicara tentang terkait pengaruh tentang alam asap ini, ya saya katakan pengaruh untuk pernapasan para siswa, bahkan kita guru. Cuma sampai saat ini belum ada keluhan dari para siswa atau orang tua yang mengeluh ke kami dari pihak sekolah, sehingga menurut kami masih jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang sudah semakin menyengat, tetapi belum sampai mempengaruhi proses belajar.
3: Seorang warga di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Iksan, juga mengeluhkan tebalnya kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terus terjadi sejak beberapa bulan justru semakin meluas dan menyebabkan kualitas udara tidak sehat. Iksan menilai, jika kebakaran lahan terus terjadi, maka akan sangat berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk pembagian masker di sekolah-sekolah supaya bisa mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan.
5: Suasananya asapnya semakin tebal. Saran kita sebagai masyarakat orang tua murid, kalau bisa fasilitasnya untuk murid-murid di seperti masker ada, kan? Karena berdampak dengan paru kerusakan infeksi pernapasan. Dan kedua, masyarakatnya dihentikanlah untuk pembakar-bakar sementara ini. Kegiatan apa membakar-bakar, buka lahan pun kalau bisa ya dihentikanlah dulu, kan? Gitu kan. Dampaknya kan ke keluarga, anak-anak, masyarakat juga itu, Bapak.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Dengar dan pemirsa, mengatasi kasus tuberkulosis pada anak di Papua Barat Daya, pemerintah provinsi dan UNICEF menyusun rencana aksi.
1: Kasus tuberkulosis atau TB pemerintah provinsi bersama UNICEF. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penanganan sekaligus menyusun rencana aksi untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TB pada anak. Hal itu dibahas dalam pertemuan identifikasi hambatan dan pelibatan masyarakat untuk mengatasi TB anak di Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karet, mengatakan penanganan TB merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada kehidupan anak. Menurut Yakob, program penanggulangan TB sebagai salah satu prioritas nasional harus diwujudkan hingga tingkat kampung, termasuk di Papua Barat Daya. Yakob juga menyoroti masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu dibangun berdasarkan informasi dan penanganan kesehatan yang tepat, sehingga penyakit tidak dianggap sebagai aib.
2: Sebabnya, hari ini kita duduk bersama sebagai lintas sektor, lintas sentir. Kumpul-kumpul ini masing-masing punya pengalaman menangani kasus ataupun gejala di mana ya didiskusikan. Jangan lihat kemudian diam, nah itu yang tidak boleh. Atau kembali ke yang tabu tadi, malu, minder. Kalau ada kasus disampaikan, artinya butuh kebijakan ataupun penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya punya kesempatan untuk membangun cara kerja yang benar sejak awal. Karena itu saya memberikan beberapa hal penting ataupun catatan penting. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Saya minta kepada kita semua jajaran kesehatan memastikan penanganan. Ya, ini butuh koordinasi. Kalau ada kasus ataupun ada masalah yang dijumpai, ya harus dikoordinasikan bersama, kemudian itu di angkat ataupun di ini sehingga menjadi direncanakan.
1: Sementara itu, perwakilan UNICEF Papua, Husni Mutakin, mengatakan TB pada anak memang hanya mencakup sekitar 10 hingga 15% dari keseluruhan kasus TB. Namun kasus pada anak dapat menjadi indikator adanya penularan TB dari kelompok usia lainnya. Menurut Husni, persoalan yang telah diimpun kemudian dibahas bersama lintas sektor untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan dalam mempercepat penanganan TB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati Raja Ampat mengimbau agar menjaga kondusivitas dan perdamaian.
3: Aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta pelajar mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026 di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, bertindak menjadi inspektur upacara. Upacara berlangsung dengan khidmat dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dalam kondisi kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat mengatakan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui tema ini, semua pihak perlu terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di Raja Ampat. Wakil Bupati juga mengajak seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintah, serta segenap elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi menjaga kondusivitas dan kedamaian di seluruh wilayah Raja Ampat. Sebagai daerah dengan keragaman suku, budaya, dan agama, Raja Ampat adalah cerminan kecil dari Indonesia. Menurut Wakil Bupati, persatuan yang selama ini sudah terjalin di antara gugusan pulau dan lautan luas menjadi wujud nyata pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia.
4: Marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad bersama untuk terus merawat persatuan dan terkokoh kesatuan dan membangun Raja Ampat menuju daerah yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintahan, serta segenap elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi menjaga kondusivitas dan kedamaian di seluruh wilayah Raja Ampat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan bimbingannya kepada kita semua.
3: Upacara Hari Kesaktian Pancasila diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembacaan naskah ikrar. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dihadiri Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Maya Libit, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan sejumlah pimpinan organisasi vertikal. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala LL Dikti memberi apresiasi atas kepemimpinan Rustam Haji dari Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong hingga menjadi Uni Muda Sorong. Selengkapnya dilaporkan Tika.
5: Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong secara resmi diserahkan dari Rektor sebelumnya Rustam Haji kepada Rektor baru Sirojudin. Peralihan kepemimpinan ini ditandai dengan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Muhammadiyah. Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 14, Yogi Murwanto, mengatakan berdasarkan catatan LL Dikti, Rustam Haji merupakan rektor dengan segudang visi dan inovasi. Oleh sebab itu, tantangan bagi pejabat rektor yang baru untuk dapat mempertahankan prestasi Uni Muda, Tuhan juga menghadirkan Rustam Haji dalam dunia pendidikan. Sehingga, jika tidak berlebihan, dapat dikatakan Tuhan mengirim Rustam Haji ke Tanah Papua untuk menjawab tanda heran satu dan tanda heran lainnya, sebagaimana nubuat Samuel Kisney saat pertama kali menginjakan kaki di tanaman sinam.
6: Ucapan terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak Rustam Haji untuk pendidikan di Tanah Papua, khusus untuk di Uni Muda Sorong. Uni Muda adalah anak kandung Pak Rustam Haji. Ini bukan anak kandung dari Pak Rustam Haji, sehingga apapun yang dilakukan oleh Uni Muda dilakukan dengan sepenuh hati dan setulus hati. Maka tidak berlebihan bila saya mengatakan Tuhan menggunakan Pak Rustam Haji untuk membuat tanda heran di Tanah Papua.
5: Rustam Haji, Ketua Badan Harian BPH, mengatakan sepanjang menjabat, Rustam Haji berkomitmen untuk membangun dan memajukan Uni Muda seperti anak sendiri. Dimulai dari didikannya STKIP Muhammadiyah Sorong dan dilanjutkan dengan perubahan nama menjadi Uni Muda hingga saat ini. Meskipun diakui Rustam Haji saat didirikan banyak yang mencibir dan pesimis, namun semua dijawab dengan perubahan dan kemajuan Uni Muda.
6: Karena akreditasi itu ukuran sebuah kemajuan perguruan tinggi yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional. 165 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. Ternyata saya lihat-lihat yang unggul ada 21. Dan saya cek-cek semua, ternyata Uni Muda Sorong meraih akreditasi unggul pada usia termuda. Di perguruan tinggi Papua, 600 sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ada 200 lebih perguruan tinggi di Indonesia yang unggul. Banyak, maka saya cek secara acak, ternyata Uni Muda Sorong masih pada posisi unggul pada usia termuda.
5: Uni Muda Sorong dibangun tahun 2004 dengan 3 program studi, dan saat ini Uni Muda memiliki lebih dari 32 program studi. Saat ini Uni Muda sedang bersiap mendirikan Fakultas Kedokteran yang diawali dengan dibangunnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di atas lahan milik Uni Muda Sorong. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menyaksikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan cerah hingga berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 47 hingga 98%. Perlu diwaspadai ada kabut asap di beberapa wilayah di Papua Barat Daya yang berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang. Kondisi gelombang berkisar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 9,5 hingga 2,5 meter. Serta angin dominan berkiut dari arah Tenggara hingga Barat Daya. dengan kecepatan 2 hingga 30 knot dan kecepatan ini maksimal mencapai 30 knot. Perlu waspada potensi kecepatan angin berbeda 20 knot di semua wilayah perairan atau pantai yang dapat meningkatkan gelombang dan perairan di sekitarnya. Perakiran pasang surut di wilayah perairan Sabang hari ini kondisi pasang sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sabang dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sabang.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, sih jalan dengan teman kantor. Kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja. Bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan. Kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: ke D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: 하찜! 하찜!
1: Hey, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6, 1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing. Hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan terhormat ya, memang sudah waktunya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
5: Presiden.
7: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam dan langsung kenapa demikian, Mbak?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
8: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup, sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
4: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua, dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompos Pol Nunu Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau mungkin kota yang banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kompos Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Yeah. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Yeah. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
9: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang
8: ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812386887703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Ya, kembali saya menyapa Anda lewat Halo RRI. Dan untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, kondisi peristiwa kebakaran ya yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya ini sangat berdampak ya untuk masyarakat dan banyak hal yang terdampak. Nah, seperti apa kondisinya saat ini? Dan Halo RRI kita hadirkan, Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703. Nah, pagi hari ini telah hadir bersama kami di Halo RRI dari BPBD Kota Sorong dan hadir Bapak Donatus Rahanau selaku Kepala Seksi Logistik. Saya langsung sapa. Selamat pagi Pak Donatus.
2: Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia atau berkenan hadir di pagi hari ini. Pak Donatus, ini karena keluhan masyarakat bahkan bukan hanya di Kota Sorong ya, hampir seluruh wilayah di Papua Barat Daya ini sangat terdampak dan yang terkini wilayah kota dan kemarin Sorong Selatan beberapa hari lalu dan juga Raja Ampat. Ini kondisi saat ini yang terpantau dari pihak BPBD sendiri seperti apa Pak? Silakan.
2: Ya, dari BPBD sendiri melihat bahwa situasi yang terjadi saat ini untuk di Sorong, Kota Sorong dan sekitarnya itu musim kemarau panjang ya, sehingga membuat banyak masyarakat tidak menyadari akhirnya kadang mereka membakar hutan atau lahan tidur atau lahan-lahan kosong ya, sehingga bisa dampak terjadi perubahan cuaca dalam arti seperti musim panas seperti saat ini akhirnya terjadi kabut dan debu terus disertai dengan suhu yang tidak menentu saat ini.
1: Nah, ini dari BPBD sendiri sepanjang tahun 2026 ini kan banyak kasus bukan hanya hutan karhutla saja Pak ya. Kebakaran rumah juga. Ini yang tercover tercatat dari pihak BPBD Kota sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau di BPBD Kota Sorong itu kami hanya menangani itu misalkan terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan apabila sudah dampaknya terjadi pada perumahan warga atau masyarakat itu nanti dia ke damkar dengan dinas sosial.
1: Jadi untuk karhutla sendiri berapa kasus yang sudah diinikan dari BPBD Pak sepanjang tahun 2026 ini?
2: Untuk khusus 2026 itu sudah sekitar 60-an 70-an kasus titik kebakaran yang sudah terjadi di Kota Sorong dan sekitarnya saat ini.
1: 60-70 kasus Pak ya?
2: Iya.
1: Yang tercatat ya?
2: Iya.
1: Mungkin kita tidak terlalu ini tapi ternyata ada yang ditangani dari pihak BPBD yang terpantau.
2: Terpantau dari BPBD itu ada titik-titik yang memang dia tidak
1: mungkin tidak kelihatan besar hari ini
2: besar,
1: ya.
2: Tapi itu sering terjadi ada karena dalam satu hari itu bisa terjadi sampai satu atau dua titik yang terjadi titik kebakaran.
1: Yang paling agak besar yang memang dirasakan masyarakat dampaknya berapa Pak?
2: Itu sekitar 6 atau 7.
1: 6 atau 7 ya?
2: Iya.
1: Baik. Itu kerugian seperti apa saja Pak? Untuk yang berdampak bagi masyarakat?
2: Dampak bagi masyarakat itu kalau misalkan masyarakat terus tanpa sengaja atau bagi bapak-bapak yang merokok terus membuang pontong rokok dan pontong rokok itu belum mati, itu bisa terjadi kebakaran. Itu dampaknya itu bisa terjadi kabut atau suhu yang tidak menentu, bisa terjadi kabut akhirnya terjadi juga ispa kepada masyarakat apabila mereka terus membakar dan asap dan kabutnya itu menutupi wilayah Sorong.
1: Kalau yang dari peristiwa yang terjadi rata-rata apa pemicunya Pak? Gara-gara rokok kan juga atau
2: tidak itu masyarakat yang tidak menyadari bahwa
1: orang bakar buka lahan Rata-rata kejadiannya karena masyarakat sendiri membakar ya?
2: Ya, masyarakat sendiri membakar. Kadang ada yang pikir bahwa ini sampah saja, terus kita bakar. Tapi itu dampaknya itu ke lahan-lahan tidur apabila di situ terjadi kekeringan semua dan rumput-rumputnya sudah kering. Apa itu semua dampaknya itu bisa dia lari sampai ke pemukiman warga.
1: Oke. Sampai sini ada korban atau misalnya kerugian yang dialami masyarakat dengan adanya karhutlah, Pak?
2: Itu ada seperti di kilometer 13.
1: Baik.
2: Nah, itu hanya mereka mungkin sengaja ataukah mereka bakar, akhirnya dampak bagian yang usaha-usaha masyarakat di sekitar pinggirnya kilometer 13 itu langsung habis semua terbakar.
1: Oke. Baik, untuk pendengar sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun handphone kami pendengar ya. Dan kami nantikan Anda terkait masalah kebakaran yang terjadi baik di karhutla maupun di perumahan dan yang sering terjadi beberapa bulan terakhir ini khususnya di Kota Sorong.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama

0: Pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI, silakan saya ajak Anda di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703. Kita berbahas terkait, menjawab ya, keresahan masyarakat khususnya yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya karena kebakaran hutan yang terjadi ini cukup meresahkan dan ini berdampak pada kesehatan, penerbangan, semua ya, banyak hal yang dirasakan. Oke, saya coba menerima. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Baik, silakan boleh dicoba kembali di 324222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya, terkait kewaspadaan kita terhadap kebakaran baik karhutla maupun perumahan yang ini terjadi cukup banyak ya, lumayan di wilayah Kota Sorong khususnya, meskipun beberapa waktu lalu juga di Sorong Selatan, kemudian di Raja Ampat juga terjadi. Dan masih bersama saya menemani Anda dan juga dari BPBD Kota Sorong, Bapak Donatus, ini kalau terkait tadi bagaimana dengan yang ditangani oleh selain dari BPBD tadi mengatakan bahwa hanya khusus untuk karhutla saja yang ditangani. Namun bagaimana ini juga masyarakat juga selalu harus waspada Pak ya, untuk perumahan juga sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Sorong Pak, mungkin yang bisa terpantau dari BPBD sendiri Pak, silakan.
1: Ya baik ya, untuk BPBD sendiri melihat bahwa yang terjadi kebakaran di Jalan Misol itu terjadi karena pembakaran sampah akhirnya disertai dengan angin kencang. Akhirnya apinya itu merambatnya cepat dan langsung membakar rumah warga. Okay. Akhirnya hampir di sekitar situ semua terbakar, itu karena bagian
0: ada sekitar 10 rumah kalau tidak salah kemarin.
1: 10 rumah itu karena bagian daripada tidak sengaja membakar sampah.
0: Oke. Okay. Baik, kita sebelum lanjut lagi kita coba terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Ya, selamat pagi. Iya. Silakan, Pak.
2: Saya dari ya masih kita selalu dan tren untuk berdiskusi mitigasi kebencanaan. Terima kasih Pak Donato. Jadi saya hanya memberikan masukan saja bahwa memang kabut asap ini bukan saja ada di Sorong, hampir rata-rata di atas karena Papua menurut informasi dari pihak BPBD Papua Barat yang sempat saya ketemu, ini merata. Dan kebakaran ini, asap kebakaran ini bukan saja lokal di atas tanah Papua, tapi kita terdampak karena kebakaran di tempat-tempat lain di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sekarang yang perlu ke depan adalah pastikan dulu titik-titik itu di mana. Misalnya katakanlah di Papua Barat Daya, Kota Sorong itu.

0: sesungguhnya bukan karena apa, ini ulah manusia. Ya, ulah manusia. Saya berangkat begitu ke tepi pantai, sebelah kiri jalan saya perjalanan itu kebakaran. Saya balik lagi, yang seharusnya sebelah kanan itu kembali lagi sebelah kiri terbakar lagi. Bahwa saya memastikan bahwa kebakaran itu karena ulah manusia. Tidak mungkin tikus tanah itu merokok dan membuang rokok itu kemudian terjadi kebakaran. Logika berpikir saya begitu. Nah, tidak mungkin tikus tanah itu merokok dan membuang rokok dan kebakaran. Ini ulah manusia yang punya pikiran sehat. Nah, pagi hari ini saya hanya mau menyatakan begini. Mari jangan kita menambah masalah. Mari kita sama-sama menjaga, karena dampak kebakaran ini berpengaruh bagi kesehatan. Kami yang sudah usia lansia ini pasti berdampak kepada saluran pernapasan.
1: Okay.
0: Ya, tentu kami harus pakai masker. Jadi pagi hari ini saya hanya mau mengatakan supaya mari kita bersama-sama, ya, tidak cukup cuman BPBD dan mitra atau institusi yang lain, tapi kita masyarakat pun tidak begitu sadar. Jangan memanfaatkan potensi lahan kering terus dibakar, atau mungkin tanpa sengaja buang rokok atau seperti apa, kemudian terjadi kebakaran. Itu yang saya temukan.
1: Okay.
0: Tanggal 24 kemarin, main-main ke apakah tempat pantai, itu saya temukan itu. Artinya ini ulah manusia, bukan tikus tanah. Saya tidak bermaksud untuk mengidentikan bahwa manusia itu sama tikus tanah. Tidak, tapi perilaku kita itu yang perlu kita jaga. Mari kita sama-sama. Terima kasih kepada Pro 1 RW Solo sudah menghadirkan BPBD bagi leading sector untuk terus melakukan mitigasi bagi kita semua. Tapi pastikan dulu titik-titik itu di mana, sehingga ada upaya konkret untuk memadamkan itu. Tentu dengan dukungan semua stakeholder, termasuk rakyat jelata. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Jerry, selamat pagi. Pendengar yang mau bergabung lagi boleh ya, di sekali lagi di 324-222 atau di 0812-3868-8703. Pak Donatus mungkin ingin menanggapi, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih Bapak yang sudah memberikan masukan terkait dengan karhutlah yang terjadi di Sorong Raya dan sekitarnya, dan lebih khusus pada kota Sorong. Nah, memang benar bahwa untuk kebakaran saat ini yang terjadi kita lihat itu memang benar bahwa lahan tidur itu bukan hanya terbakar sendirinya, tapi mungkin ada masyarakat yang mungkin sengaja ataukah memang membuang merokok dan pontong rokoknya dibuang belum dimatikan, itu bisa memicu terjadi kebakaran. Dan sekarang ini terjadi kebakaran itu hampir seluruh sebagian besar lahan-lahan tidur atau lahan kosong itu semua hampir orang bakar, dan itu dampaknya itu bagi memang bagi masyarakat dan juga bagi juga kesehatan manusia, karena perubahan cuaca itu sangat cepat apabila terjadi kebakaran seperti itu.
1: Nah, ini kan baru terjadi. Ini banyak keluhan, saya juga merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya kan ini sudah mulai jarang hujan dari bulan Juni, sudah berapa bulan kan?
2: Ya.
1: Langkah mitigasi atau pencegahan apa yang sudah diupayakan dari pihak BPBD, Pak? Karena mengingat Kota Sorong juga ini kan masih banyak hutan-hutan yang apa ya, lumayan banyak lah istilahnya hutannya. Bahkan kalau mau dibilang jantungnya, paru-paru kita ada di wilayah, masih wilayah Kota Sorong.
2: Ya, upaya-upaya BPBD untuk melakukan pencegahan yang pertama itu ya mereka berupaya untuk memadamkan api yang selalu terbakar, dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat lewat media seperti WA group, terus di Facebook dan lain-lain, untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di Sorong Raya, bahwa dampak daripada kebakaran itu bisa mengganggu kesehatan manusia, bisa juga terjadi korban karena bisa kebakaran sampai ke rumah
1: warga yang dekat itu, hutan.
2: Itu sehingga bisa masyarakat harus benar-benar memahami betul, dan itu lebih untuk memahami lagi bahwa kita harus RT RW setempat juga harus memberitahukan juga kepada masyarakat di lingkungan yang mereka tinggal bahwa jangan kita membakar sampah sembarangan, karena ini tuh bisa dampak terjadi kebakaran apabila pada saat mereka memba-

0: bakar itu disertai dengan angin kencang, baru panas yang begitu tinggi, itu bisa terjadi kebakaran cepat sekali. Pemicunya itu cepat.
1: Oke. Dan dalam arti mitigasi apa yang dilakukan, dalam arti begini Pak, kalau kebanyakan yang di kebakaran karhutlah di Kota Sorong dan sekitarnya ini kan agak jauh dari pemukiman warga yang padat begitu ya, tapi itu kan berarti ada warga-warga yang, bagaimana upayanya, apakah ada kolaborasi dengan pihak terkait kah, atau untuk bisa mereka tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan cara membakar, atau bahkan mungkin kayak kemarin di Raja Ampat gara-gara puntuk rokok begitu.
0: Iya, memang BPBD selalu menghimbau lewat media-media untuk masyarakat harus waspada, apalagi dalam situasi kemarau panjang ini, agar tetap menjaga lingkungan, jangan sampai mereka membakar sampah atau olahan lahan tidur sembarangan, sehingga bisa terjadi memicu kebakaran. Itu tidak boleh sebenarnya.
1: Dan kolaborasi seperti apa yang telah dilakukan dari pihak BPBD? Karena ini bukan yang pertama kali, setiap kali ada musim panas selalu terjadi adanya kebakaran ya. Ini terjadi hampir ya. Di seluruh Indonesia.
0: Untuk saat ini BPBD beserta Damkar Provinsi, juga Kodim, Kepolisian, itu bersama-sama selalu mengadakan upaya-upaya untuk mengadakan pencegahan apabila terjadi kebakaran. Itu selalu semua langsung sudah ada WA grup emergency itu untuk langsung turun lapangan, okay, untuk mematikan atau memadamkan api apabila pada saat itu terbakar.
1: Okay. Baik, pendengar silakan ya, boleh saya nantikan di 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi. Halo, ya. RRI.
2: Ya, Pak Timo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, mungkin saya usul ya. Bapak narasumber, pada kita bicara teori. Jadi usul saya, jika berkenan, mungkin sifatnya instruksi atau himbauan kepada kepala distrik, lurah, hingga KRT, yang menyatakan beberapa hal terkait dengan topik pembicaraan ini. Karena begini, kalau saya perhatikan kami di Kampung Baru, bakar-bakar sampah ini kan sesuka hati ya.
1: Ya, itu lagi, bukan cuma di Kampung Baru Pak, di mana-mana ya. Ini.
2: Jadi ada semacam himbauan instruksi yang terus berdampak luas pada masyarakat lokal, supaya mereka tahu bahwa apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang tidak boleh. Karena kadang-kadang ya di luar rencana sebenarnya, tapi kalau lalai mungkin startnya dari rumah yang terbakar atau lingkungan sekitarnya. Makanya saya sering tanya RT dan RW, ada surat dari lurah kah semacam himbauan supaya masyarakat itu apa yang diwaspadai, apa yang harus dilakukan? Karena kalau hanya hanya bersifat medsos saja informasinya itu, tidak semua orang sebenarnya tahu. Kita lebih condong secara tertulis diturunkan sampai ke RTRW supaya apa yang tadi dibicarakan itu berdampak luas ke masyarakat. Mungkin kita ini sudah terlena dengan medsos sehingga lupa kalau secara manajerial surat-surat himbauan itu perlu ada. Ya, ini usul saya ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo ya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung lagi, saya nantikan di 324222 atau di 0812-3868-8703. Yang ada di Raja Ampat silakan mungkin bergabung, karena ini sangat berdampak juga ya, yang ada di sana di Raja Ampat ya. Kemarin juga beberapa waktu lalu di Kota Sorong sampai ada beberapa sekolah yang meliburkan atau segera pulang karena terdampak sekali dengan asap ataupun kabut asap yang dihirup oleh anak-anak sekolah. Silakan pendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, kita coba terima lagi satu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, halo.
1: Ya, selamat pagi Pak Fred, silahkan.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Silahkan. Dari Raja Ampat ini?
3: Iya, dari Raja Ampat.
1: Oke.
3: Okay. Di Kota Waisai juga terjadi kebakarannya sudah cukup padat dan itu membuat sampai kepada tim dari ya Satgas ya. Satgas ini benar-benar sudah hampir kewalahan.
1: Oke.
3: Jadi hampir setiap hari pagi sampai sore sampai malam. Jadi kami juga sempat malam dengan para petugas dari BPBD tapi juga Polri, TNI, masyarakat dengan air dan dengan alat pembersih parang membersihkan wilayah yang terbakar itu. Tapi terus sampai pagi. Jadi harapan dari kami ya, ini bisa saja ke alam ya, tergesek, lalu terjadi menimbulkan api. Tapi itu lebih kepada alang-alang kalau tidak salah. Dan kalau kayu agak jarak. Yang berikut ini ya seperti tadi saya dengar itu sampah yang mungkin dibakar atau berkebun tapi merasa bahwa masih bisa diatasi, ternyata terlambat karena angin selatan cukup kencang di wilayah ini sehingga menimbulkan api. Tapi juga kayak apa mungkin salah tapi vandalisme ya. Mereka yang suka coret-coret, mereka yang suka mencari sensasi, perhatian dan stres karena tidak bekerja, tapi ingin tumbukan hebat, dan mereka yang suka bikin rusak fasilitas pemerintah dengan coret-coret, itu orang-orang yang bisa saja yang melakukan itu, dia merasa bahwa hebat sehingga membuat itu kelompok ini atau Satgas kerja ke sana, ntar lagi dia bikin lagi bagian lainnya lagi. Sehingga benar-benar kami di sini merasa bahwa hampir sudah tidak ada hutang untuk kami tinggal di wilayah ini. Oleh sebab itu mungkin cara lain sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat ya untuk wilayah-wilayah ini, kondisi ini sekarang
1: saat ini ya, dari kondisi karena,
3: ya sudah harus ditanggap darurat sudah. Yang berikut dibuka ruang untuk relawan dari kelompok-kelompok masyarakat, paguyuban, ikatan-ikatan, semua masyarakat, bila perlu sekolah diliburkan, semua kita serbu. Jadi sudah siapkan, yang sekolah tapi harus sudah siapkan, karena kalau berpikir tentang kerja seperti itu perlu anggaran yang cukup dan segala hal. Oleh sebab itu saran saya itu, kita cek mereka yang vandalisme ini, yang suka ini, yang stres-stres ini, ditangkap dan diberikan efek jera. Yang berikut kita buka relawan untuk mengantisipasi ini, karena sudah tidak bisa lagi kalau kita biarkan terus seperti ini. Yang berikut pemerintah pusat itu sudah harus melihat ke daerah, ya. Jadi ada anggaran 1 tahun untuk mengatasi hal-hal seperti ini, bencana alam ini, benar-benar turun dan hadirkan helikopter atau pesawat yang bisa mampu untuk meredam air kebakaran itu. Kami tidak berbatasan dengan Malaysia, sehingga tidak suplai asap ke sana. Tetapi kami ini ada di wilayah yang angin kencang, angin barat, angin selatan, sehingga seharusnya pemerintah pusat sampai provinsi juga melihat ini. Kalau tidak seperti itu ya kami rasa dianaktirikan.
1: Baik.
3: Kenapa diam? Kenapa diam? Ini masalah.
1: Baik.
3: Masalah yang besar sekarang ini.
1: Oke.
3: Kita masalahkan Tuhan tidak bisa. Tapi apa yang kita bisa buat?
1: Baik. Pak Fris, ini
3: mau
1: kalau
3: kehutanan kah, mau ini kah, semua harus turun tangan.
1: Oke. Pak Fris, ini kalau setahu
3: saya hari juga ini saya mau siapkan kendaraan dan saya keliling dari pagi sampai malam. Hanya untuk bicara tentang tidak boleh ada yang bakar.
1: Baik.
3: Pakai bahasa Indonesia, bahasa biak atau bahasa bisa dimengerti.
1: Oke.
3: Sama seperti COVID kemarin saya buat.
1: Oke. Pak Fris, ini kalau
3: jadi saya kira jangan diam. Provinsi mana? Tolong kami di Raja Ampat.
1: Baik.
3: Sore masih bisa hujan, kami tidak sama sekali.
1: Oke. Pak Fris.
3: Mungkin mau kiamat.
1: Ya. Baik. Ini juga kemarin beberapa waktu lalu juga ada korban jiwa ya di Raja Ampat ya.
3: Ya, saya belum bisa kasih data itu karena saya tidak lihat langsung.
1: Ya.
3: Tapi saya dari sisi
1: memberikan
3: informasi dan publikasi kepada masyarakat.
1: Baik.
3: Kita kasih tahu ini, saya bicara ini karena itu.
1: Oke, baik.
3: Pak tolong Gris. Itu. Pemerintah pusat jangan tutup mata, provinsi jangan tutup mata. Kami di sini juga sudah harus tanggap darurat dan sudah harus ada relawan. Relawan untuk mengatasi kebakaran ini. Jangan biarkan, kasihan.
1: Baik.
3: BPBD setengah mati. kondisi tentara. Aduh.
1: Oke, baik Pak Frits.
3: Ini pilih anggaran dari mana?
1: Baik, terima kasih. Baik, pagi. Terima kasih, selamat
3: kita
1: pagi.
3: Oke. Langsung inti saja.
1: Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Frits Dimara dari Raja Ampat ya. Sudah berkeluh kesah terkait kondisi kebakaran hutan ataupun karhutla yang saat ini terjadi. Bahkan memang di Raja Ampat kemarin ada beberapa kali terjadi, satu kalinya itu memang ada satu korban jiwa. Baik, Pak Donatus ini mungkin bisa menanggapi langsung nih apa yang dikeluhkan Pak Frits sendiri, bahwa mungkin BPBD juga sudah harus bukan hanya berkolaborasi tapi membentuk satgas yang khusus karena kondisi alam saat ini. Silakan.
0: Ya, terima kasih. Memang sebenarnya itu kalau sudah siaga darurat ya kita harus membentukkan satgas, tetapi kita kembali ke kondisi daerah dan itu harus ada surat yang dikeluarkan, yang kita harus buat surat dikeluarkan oleh wali kota, karena kalau kita membentukkan satgas itu harus membutuhkan biaya.
1: Oke. Oke. Dan itu kan bila perlu tadi Pak Firdaus bilang kalau memang masalah biaya turunkan relawan. Ya. Nah ini tapi dengan kondisi saat ini kan ini bertubi-tubi hampir setiap hari tadi Pak ini ya. Mengatakan bahwa ya, sekitar 60-70 beberapa bulan ini. Sementara BMKG mengatakan statement yang terakhir kemarin titik api ada 500 lebih di wilayah Papua Barat Daya. Dalam arti ini sudah gregetan juga nih masyarakat kita juga. Tapi dari pemerintah sendiri sampai saat ini apa yang dilakukan khususnya untuk menangani kasus ini masalah karhutla nih, silakan.
0: Kalau dari BMKG mengatakan demikian, betul, karena itu keseluruhan Papua Barat Daya itu sudah melahan lebih dari itu.
1: Ya.
0: Karena ada yang kebakarannya memang besar, ada yang titik-titik kecil. Dan contohnya kalau kita lari dari sini juga sampai ke Sorong Selatan, Maibrat, itu hampir seluruh pinggir-pinggirnya semua sudah terbakar, semua habis. Karena tadi seperti yang dikatakan tadi bahwa karena tidak ada kesadaran daripada warga atau masyarakat sendiri.
1: Ya, dalam arti apakah dari pihak BPBD kota sudah harus mempush untuk bahkan untuk BPBD provinsi lagi untuk menyiasati ataupun menangani masalah karhutla di Papua Barat Daya nih Pak?
0: Ya, ada, kita selalu koordinasi juga dengan BPBD provinsi, bahkan damkar provinsi juga selalu membantu BPBD Kota Sorong untuk memakai tangki pemadamnya, supaya kita kasih BPBD isi air untuk damkar provinsi membantu dengan TNI Polri untuk juga Cipta Karya untuk kita suplai air untuk memberikan pemadaman dan pendinginan lahan-lahan yang terbakar.
1: Baik, Pak Donatus, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat bukan hanya Kota Sorong saja, seluruh Papua Barat Daya untuk selalu mewaspadai, mengantisipasi ataupun mitigasi ke karhutla, silakan Pak.
0: Ya, buat seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya khususnya di Papua Barat Daya, agar jangan sekali-sekali mencoba membakar lahan tidur atau sampah-sampah yang berdekatan dengan lahan-lahan yang nanti dampaknya itu terbakar dan efeknya itu kepada warga masyarakat dan kembali ke kita sendiri. Akhirnya dampaknya bisa terjadi kabut, asap, dan itu bisa jadi ISPA bagi masyarakat dan lingkungan setempat.
1: Oke, pendengar. Oh, ada yang mau gabung lagi, boleh. Saya coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Friend.
4: Ini Pak Lai.
1: Oh, Pak Lai. Silakan Pak Lai.
4: Iya, jadi ini masalah kebakaran di mana-mana ini memang itu pikiran saya susah sekali disipasi oleh siapapun. Karena hampir seluruh masyarakat kita di Sorong Raya atau Papua Barat Daya ini terlalu banyak yang memanfaatkan kesempatan yang kekeringan ini. Ya, pemerintah juga perlu dipertimbangkan langkah-langkah dilakukan itu paling penting itu. Karena kalau boleh saya mengusul kepada pemerintah itu, gimana cara menekan hujan buatan? Karena dengan adanya hujan buatan itu, sekaligus memadamkan api, masyarakat juga bisa mengalihkan kegiatannya ke menanam, bukan lagi mempersiapkan lahan.
1: Oke.
4: Nah, itu yang perlu dipikirkan, karena itu sekali buang biaya, banyak dampak yang didapat. Itu menyiram, menyembersihkan segala macam itu, cuma itu aja. Kita butuh tempat, nggak akan terjadi kebakarannya. Nah, kemudahan kebersihan lahan dan cinta orang ini, terlalu banyak orang yang memanfaatkan kesempatan keringan ini. Itu yang direncanakan, belum hal-hal yang sudah direncanakan. Seperti disampaikan tadi bilang gesekan alang-alang lah,
1: terobos
4: segala macam, lagi terlalu banyak. Jadi penanganan yang paling pas pikiran saya itu bagaimana berikan ke pemerintah yang mikirkan membuat hujan buatan. Itu saja yang paling pas itu, misalnya mengalihkan semua kegiatan. Itu bayangan saya itu, kalau boleh diusulkan ya, itu kan semuanya tergantung kepada pemerintah. Pemerintah lah lebih paham bagaimana lebih baik untuk masyarakat, kan begitu. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Lai. Baik, ini penelpon terakhir kita di Halo RRI pagi hari ini. Ya, memang cuman memang bisa juga sebenarnya Pak ini ya, kebakaran hutan karena secara alami karena kondisi cuaca yang panas kemarau di hampir di seluruh Indonesia. Mungkin terakhir silakan Pak Donatus. Sekaligus mungkin untuk menanggapi tadi. Silakan.
0: Ya, baik, untuk memang untuk kita membuat hujan buatan itu, misalkan kalau kita di Sorong sudah punya drone yang besar untuk kita bisa mengambil air dari laut untuk atau itu untuk baru kita seperti di Kalimantan, ya itu mungkin bisa, tapi kita Kota Sorong sampai saat ini
1: belum
0: kita belum punya itu, kita belum punya. Dan kalau kita mau mempunyai itu pun harus kita membuat dulu dokumen supaya dokumen karhutlah supaya bisa
1: dokumentasinya ya,
0: tidak dokumennya itu seperti macam satu dokumen untuk disahkan. Disahkan supaya kalau terjadi begini kan ada biaya untuk itu.
1: Baru lagi-lagi orang, intinya duit juga.
0: Iya. Karena kalau orang pergunakan itu juga harus ada studi bandingnya di daerah-daerah yang sudah punya itu, baru kita bisa melakukan di sini. Karena kita harus juga sumber daya manusianya juga harus siap.
1: Betul, lagi-lagi itu. Baik, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber uangnya lagi-lagi yang selalu menjadi kendala. Pak, ini Donatus, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya segera turun hujan, intinya itu ya, hujan yang ditunggu. Karena ini hampir di seluruh Indonesia, bahkan orang di sini yang bagaimana ya, masih banyak hutan-hutan yang alami, sayang sekali, dan juga masyarakat juga diharapkan bisa selalu waspada. Tapi kalau dengan yang karena faktor alam ini, bagaimana untuk pencegahan? Karena di hutan kan tidak semua orang ada warga yang tinggal di hutan, Pak.
0: Iya. Itulah yang kalau misalnya kita kembali ke kehidupan kita dan kita melihat alam sekitar kita, ini bukan datang dari kita. Manusia bilang bahwa ini hari panas sampai seterusnya. Tapi itu ya, itu adalah satu ini kehidupan kita. Dan juga itu juga kembali kepada kita manusia juga, jangan sampai kita tebang pohon sembarangan.
1: Itu lagi banyak itu, hal ya.
0: Iya, banyak hal.
1: Lebih banyak karena manusianya daripada karena alam.
0: Iya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Halo RRI pada Donatus. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud, dan kita berharap segera itu sudah turun hujan, tempo sudah. Amin. Supaya tidak terjadi lagi kebakaran baik karhutla ataupun di perumahan ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu, selamat pagi. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Halo RRI pagi hari ini, dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 di Jakarta.